jasmani dan rohani. Tuhan tidak peduli kita pun rohani saja, tapi jasmani juga. Karena itu, waktu dia berkhotbah dan ada 5.000 laki-laki, ada selain perempuan dan selain anak-anak. Setelah dia berkhotbah, dia bilang jangan biarkan mereka pulang, sebab nanti mereka pingsan di jalan. Beri mereka makan. Artinya tubuh dan jiwa dan roh ini dipedulikan oleh Tuhan. Dia tidak ingin secara rohani kita menjadi orang yang terbuang, dan secara jasmani menjadi orang yang melarat, yang tidak mengenal dia. Dan yang ketiga, merekalah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kan orientasi kita ini selalu kerajaan surga nanti setelah mati toh, baru pergi ke kerajaan surga. Tuhan merindukan kita menikmati nuansa dan atmosfer surga itu mulai dari bumi, bukan nanti di seberang sana saja, mulai dari sini. Contoh pragmatisnya begini, kalau bapak ibu saya buat salah, lalu berani merasa bahwa, wih saya sudah jatuh miskin ini, berbuat dosa, saya datang kepada sumber yang limpah dengan segala sesuatu, dia kasih satu harta, dia bilang, pergi minta maaf. Waktu minta maaf selesai, apa yang Anda rasakan? Damai mengalir, suasana surga mengalir. Waktu saya bertobat tahun 65, kan latar belakang saya nakal, suka berkelahi, waktu sekolah di SMEA tangan suka garuk-garuk anak perempuan, berbicara yang tidak benar, suka baca buku-buku yang nuansa porno begitu pada zaman itu. Waktu saya bertobat, saya cari itu teman-teman semua, sampai biasa saya pulang rumah, sampai di rumah karena jalan kaki semuanya di OTT sana, jalan kaki pulang sampai rumah biasa jam 1 siang atau jam 2, tapi mulai bertobat pulang sampai rumah jam 10 malam, karena saya mesti keliling teman-teman itu, pergi minta maaf, mengaku dosa, pergi minta maaf. Waktu minta maaf itu aduh, pulang seperti terbang. Rasa damai mengalir berlimpah-limpah. Saya juga pernah bersaksi bagaimana saya sebagai anak sulung, setiap kali Natal tahun baru mau acara 24 malam, biasa anak-anak duduk dengan orang tua, lalu papa saya juga tidak tahu berdoa. Papa saya satu tahun barangkali sekali baru pergi ke gereja. Tapi atur makan, lalu kita duduk di meja, lalu sebelum makan kita mesti bangun peluk orang tua, cium. Saya tidak suka begitu cium papa dan mama. Jadi kalau jam-jam begitu, saya sudah cari cara bagaimana saya lari begitu. Dan satu waktu ayah saya dan ibu saya sudah tahu, berulang-ulang kali saya bersikap begitu. Mereka kunci semua pintu, saya naik dari jendela keluar. Sebab saya tidak ingin cium papa dan mama, tidak tahu perilaku model apa itu. Tapi itu bukti bahwa saya miskin secara rohani. Padahal firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibu supaya umurmu dikasih panjang dan diberkati. Saya tidak paham itu. Tapi waktu mulai di SMEA, su pinter cium nona, badan saya cium orang pun istri, cium orang tua tidak melakukan, tapi cium orang lain lebih mudah begitu. Dan satu waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta di Polikarpus Atambua, lalu pindah di Atapupu. Lalu satu waktu Roh Kudus bilang, lu segera pulang, lu mesti bayar satu hutang. Sekian lama lu menghindar dari lu pun papa dan mama, papa sudah meninggal tinggal mama, pulang bayar harga itu, peluk dan cium. Dan saya pulang, waktu tiba di rumah, lihat ibu saya jadi pikir, setan mulai main sama saya. Lu pendeta masa lu pilih,
mengaku dosa sama lupa mama, bukan pendeta. Coba. Jadi saya masuk kamar tidur sejam 6 sore, makan, masuk kembali. Roh Kudus sudah bilang, lakukan sudah, buat sudah. Saya bilang, tunggu dulu. Sampai jam 10 malam, tidak bisa tidur. Sampai jam 12 malam, juga tidak bisa. Padahal kamar ibu saya hanya 3 langkah ke kamar sebelah. Di situ. Sampai jam 2 malam, ke jam 3 malam, saya sadar, tapi saya berdiri di pintu kamar saya. Itu 3 langkah ke pintu kamar ibu saya. Itu seperti perjalanan 100 kilometer. Karena setan mempermainkan saya untuk tidak rendah hati, merasa miskin di dalam keperluan rohani seperti ini, dan perlu Tuhan lakukan apa yang sumber itu ingin saya lakukan. Sampai bapak ibu tahu, sekitar jam 4:30, saya baru di muka pintu kamar ibu saya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi itu, waktu saya di situ saya gemetar. Gengsi saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, mempengaruhi saya untuk saya terus jadi miskin. Saya lari ke pintu, ke dapur. Saya berdiri di pintu dapur. Ibu saya biasa bangun sekitar jam 5 pagi, lalu kerja sebagai orang tua, sapu bersih, bikin ini itu. Saya dengar beliau sudah bangun, kakinya mulai gosok-gosok cari sendal Jepang. Itu saya makin ketakutan. Saya sembunyi di belakang pintu dapur. Beliau kan mesti lewat dari situ. Waktu saya dengar langkahnya sudah dekat pintu itu, saya mau pingsan karena ego saya begitu. Sombongnya saya begitu. Setan ingin saya jadi miskin terus secara rohani. Tapi waktu ibu saya lewat, tidak tahu bagaimana. Saya peluk ibu saya. Ibu saya peluk saya. Saya bilang, mama, saya minta maaf. Begini lama, saya tidak suka mencium mama, papa, dan lain-lain. Apa kata ibu saya? Ibu saya peluk saya kuat-kuat. Dan dia berkata, kami yang didik salah sama kamu. Tapi saya pulang ke dalam pelayanan seperti orang yang naik trek, sama itu naik trek ke Atambua. Sama seperti saya naik pesawat terbang. Karena beban yang berat itu terlepas, saya menjadi kembali orang miskin yang memerlukan sumber Dia yang memberi saya kekayaan. Jadi kerajaan surga itu dinikmati mulai dari sekarang. What sin you done? Confess it in the front your father or your mother or your friend or your family. Akui dosa itu kepada keluarga, family, teman, sahabat. Kalau itu menyangkut paut mereka, kita akan nikmati surga mulai dari sekarang. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, di dalam roh, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saya senang kita nyanyi, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.

0: saudara-saudara ingin menikmati bahagia, harus memposisikan diri sebagai orang yang miskin secara rohani, yang punya spirit, merindukan kepenuhan itu, kecukupan itu dari Dia, sumber segala sesuatu, supaya hidup di bumi yang penuh dengan kesementaraan ini kami mulai menikmati surgawi itu. Bila Bapak Ibu ingin mengatakan itu, Anda boleh angkat tangan bersama saya dan kita berdoa bersama-sama biar kita menikmatinya mulai dari sekarang. Sebab tidak ada satupun di antara kami yang ingin hidup dalam ratapan tangisan yang punya nilai kekekalan. Kita ingin bahagia dan kita harus ada pada posisi membutuhkan Tuhan sebagai orang yang miskin di dalam Tuhan, karena Tuhan sumber anugerah atas kami. Bapa di surga, ini semua sebagai Imam Kadim dan Abi Allah berdoa menyerahkan tiap kami dalam tangan Roh Allah ikut bekerja sehingga kami mampu mencerna kebenaran ini dan melakukannya dalam hidup kami yang masih sisa. Semua kami sendiri tidak tahu sisa perjalanan kami di atas bumi ini berapa lama, tapi yang sisa ini biar menyenangkan Tuhan. Kami bergantung penuh kepada Tuhan, sumber segala sesuatu, Tuhan yang limpah dengan segala sesuatu, dan kami yang berdiri sebagai orang yang miskin sadar kami perlu Engkau. Dengar doa kami semua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, pemuda, remaja, aktivis gereja, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai remaja, pemuda. Biar kami menjadi orang yang terus memerlukan Tuhan, sebab memang kami ada pada posisi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat, para suami, istri, para janda, balu, duda, yatim piatu, anak-anak muda, remaja. Berkati kami semua dengan hikmat dan pengetahuan untuk mengelola kehidupan yang ada ini, sehingga kami ada terus dalam kendalinya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Dunia di mana kami ada di dalamnya, kami sadar penuh dengan pengaruh yang buruk. Tapi kami tidak akan menjadi orang miskin yang terbabit ke sana. Tapi kami menjadi orang miskin rohani yang perlu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan. Sampai Maranatha. Para pendeta, penginjil, hamba Tuhan, misionaris, semua Tuhan berkati. Bangsa dan negara ini Tuhan selamatkan. Ikat kami semua kuat dalam kasih-Mu. Sehingga dalam perjalanan hidup kami, saling menopang, mendoakan, sehingga kami semua berdiri kokoh karena kami mendapatkan sumber kekayaan rohani itu, sumber kekayaan jasmani itu, dan kami teguh berdiri sampai Maranatha. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah berpendapat mengenai ayat firman Tuhan ini, dan kini kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik. Haleluya, silakan duduk.
1: Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Bagi para pelayan, kami silakan.

0: verso del personale, la persona che è passata, una persona grande, una persona sana, una persona che ha una missione di lavoro per la terra, a dare cammino, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, a dare vita, dalla playa, dalla scuola. Dopo la pala, ci sono portati in dalla posizione playana, dal cuore, dalla vita di San Paolo. Prima casa di prima, il tuo attacco, dalla San Francisco.
1: Baik, Bapak Ibu, sambil membawa persembahan kita, kita dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, Bapak Ibu akan mulai di minggu depan akan didatangi oleh ketua-ketua gereja sel, di mana ketua-ketua gereja sel berada di situ untuk mengajak kita semua untuk masuk dalam gereja sel di lingkungan itu. Sebab sore ketua-ketua gereja sel akan dilantik. Kebaktian ketiga, kebaktian kedua adalah pelantikan koordinator wilayah untuk semua sel itu atau gereja sel itu. Jadi kalau ada koordinator wilayah yang datang mendekati Bapak Ibu atau orang di sekitar situ untuk diarahkan untuk masuk ke dalam gereja sel di lingkungan di mana Bapak Ibu ada, mari kita bergairah untuk ada di gereja sel, karena di sana kita bisa bersekutu dan ada hal-hal yang perlu gereja tahu begitu cepat sekali sampai ke gereja. Bagi mereka yang terpanggil adalah mereka-mereka yang masih bergerak bebas, sehat, kuat, sebab mereka harus kerja banyak. Mendatangi Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu masuk dalam gereja sel. Dan setiap hari Minggu hanya ada selebrasi kebaktiannya yang sifatnya perayaan memuliakan Tuhan dan mendapatkan firman Allah untuk meneguhkan kita. Baik. Kita yang kedua, diingatkan kepada orang tua supaya perhatikan anak-anak kita dalam menggunakan HP. Sebab sangat merugikan kalau orang tua tidak memperhatikannya dan memberi pembatasan. Sebab HP sudah menjadi sarana yang baik dan sarana yang tidak baik juga. Jadi orang tua mesti perhatikan anak-anak. Kita tidak melahirkan anak-anak untuk bencana, tapi kita melahirkan mereka untuk menjadi berkat. Yang ketiga, mendoakan bangsa dan negara kita, karena di mana-mana terus ada demonstrasi. Dan kita tidak tahu nanti arahnya bangsa dan negara kita ini kemana, tapi doakanlah. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan kalau ada. Baik, tidak ada. Yang berikut, keluarga yang mau mempersembahkan anaknya supaya datang ke depan. Dalam gereja ini tidak membaptis anak kecil, karena di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15 dan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 18 ayat 15 sampai 17 bunyinya sama. Lalu mereka membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. supaya ia menumpangkan tangan di atasnya mereka dan memberkati dan mendoakan mereka tanpa percikan air. Tiga Injil Sinoptik ini bicara dengan jelas bahwa anak-anak tidak dibaptis. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ikut saja yang Yesus perintahkan. Tak usah organisasi gereja rubah-rubah. Sebab ini tiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas bicara dengan tegas. Yesus punya perkataan sendiri. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lalu mereka membawa anak-anak itu datang. Tuhan Yesus tumpang tangan dan mendoakan mereka. Itu sebabnya gereja ini melakukan seperti itu. Mari kita sebentar menopang dan mendukung keluarga yang menyerahkan anak separo Ayub. Alparendra. Iya. Ada dua pertanyaan. Apakah ibu mau berjanji di hadapan Tuhan untuk didik anak ini takut akan Tuhan? Mulai dari sekarang, apakah jawab ibu? Apakah ibu mau mendoakan anak ini mulai dari sekarang agar anak ini bertumbuh dalam Tuhan? Apa yang Anda lakukan ini di hadapan Tuhan, di hadapan imam, kadim, dan abdi Allah, dan sidang jemaat? Jadi pernyataan ini harus dipegang kuat sehingga anak ini bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi hamba memuji kebesaran Tuhan.

seorang anak laki-laki. Stefano Ayub Alvarindra, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu sesuai firman-Mu. Bawa anak-anak dibawa kepada-Mu, dan sebelum Imam Kadim menumpangkan tangan di atasnya, tangan Trinitas Agung menumpangkan tangan di atasnya, sehingga anak ini diberkati, terpelihara sampai Maranatha. Teguhkan janji orang tua untuk mendoakan dan mendidik anak ini. Kasih ingat supaya mereka tidak lupa akan komitmen dan pernyataan mereka di hadapan Tuhan, Kadim, Imam dan Abdi Allah dan sidang jemaat. Dan anak ini kami taruh dalam tangan-Mu. Sebagai Imam Kadim dan Abdi Allah memberkatinya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan biar anak ini terpelihara, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit dan celaka, dan bertumbuh di dalam Engkau sampai akhir hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Imam Kadim melakukan pemberkatan dan penyerahan anak ini. Haleluya. Amin. Baik, kita tetap berdiri. Ada mantan anggota jemaat kita yang meninggal besok jam 10.

dekat dengan kantor camat Kelapa Lima. Mau jalan di bundaran itu, lalu naik mau menuju ke kantor wali kota. Jadi mohon kehadiran kita, sekalipun beliau sudah lama tidak bergereja di sini, tapi beliau adalah orang yang simpati, bahkan pernah menjadi jemaat di sini dan menjadi orang yang ikut bekerja sama-sama dengan kami dalam pengembangan pekerjaan Tuhan, yaitu Ibu Lili Suseno. Mari kita angkat nyanyian Goodness of God di dalam bahasa Inggris.

kembali surga, kami ikut bersyukur dengan kedua kekasih kami yang Tuhan sudah tambahkan satu tahun usia buat mereka. Mereka telah melewatinya dengan berbagai pergumulan, berbagai macam tantangan, himpitan. Tapi pagi ini mereka berdiri menaikkan syukur, dan kami semua menopang mereka. Beri mereka umur panjang, dan di dalam umur panjang itu Engkau perintahkan berkat ke atas alur bajak mereka. Dan di dalam umur panjang itu Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Dan di dalam umur panjang itu mereka tinggal setia sampai Maranatha, dan menjadi saksi yang baik di tengah keluarga, famili, teman, sahabat, dan di marketplace. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikat mereka berdua bersama kami, kuat dalam kasih-Mu, dan biar kami bersatu di dalam Engkau sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, membawa kami pulang semua ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tangan-Mu dan hati-Mu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, give love, kindness, and compassion from our Lord God, the Creator. Sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat, dan anugerah, kebaikan serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit Parakletos, dan Roh Kudus Parakletos, Roh Penghibur itu, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalan, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke surga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Mari kami akhiri dengan saya. Yesus cinta saya cinta Yesus. Shalom, selamat pagi. Almarhum Ibu Lili itu adalah saudara kandung dari Dr. Bruce, yang selalu ada duduk di sekitar kita tiap kebaktian.

Selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompel 8. Kita baru saja mengikuti siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini. Saat ini kembali di kawasan Tompel 8 masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani Anda. Beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani. Sampai di pukul 9 dilanjutkan dengan informasi-informasi terkini sampai tuntas kupang pagi di pukul 10 pagi.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Ya, pendengar selamat pagi dan di saat ini informasi-informasi terkini dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar, informasinya, ini berkaitan dengan pertandingan tadi ya, Inggris versus Prancis. Dan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga setelah mengalahkan Prancis 6-4. Dan tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol pada dini hari tadi. Kalau di sini sih kan mulainya tuh jam 5 ya. Jadi untuk pertandingan tadi memang benar-benar kalau mau dibilang hujan gol begitu ya. Jadi yang pasti untuk ya, selamat untuk Inggris yang meraih peringkat ketiga untuk Piala Dunia 2026. Jadi pertandingan usai dengan kemenangan Inggris 6-4 atas Prancis. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap ya di rri.co.id.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Iya, pendengar, informasi selanjutnya masih dari rri.co.id. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Tapi ia berharap turnamen berikutnya digelar tanpa Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pernyataan ini disampaikan Trump ya ketika menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower, New York, Jumat kemarin. Acara ini digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Di kesempatan ini Trump menyampaikan langsung keinginannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya Amerika Serikat layak kembali menjadi tempat penyelenggara tunggal ajang sepak bola terbesar di dunia. Dan Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, ya, berbagi peran sebagai tuan rumah dalam turnamen yang diikuti oleh 48 negara ini. Ya, walaupun digelar bersama, Amerika Serikat mendapatkan porsi pertandingan yang paling banyak dibandingkan dengan dua negara lain. Dari 104 pertandingan, 78 laga dimainkan di Amerika Serikat, termasuk pertandingan seluruh mulai dari perempat final hingga final. Dan ya, ini Trump kembali ya memunculkan keinginannya begitu ya untuk menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia masa mendatang. Only ya US gitu ya, tanpa Kanada dan Meksiko. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Hai sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Iya, pendengar, kita masih lanjut lagi ya untuk informasinya di pagi hari ini. Dan pendengar, ini masih berkaitan dengan Piala Dunia. Oke. Ya. Tim nasional Argentina telah merampungkan latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara ini akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Suasana latihan juga berlangsung dengan penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekan tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan penentuan laga. Jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melaporkan bahwa Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final. Jadi Argentina pasti ya mengincar gelar juara Piala Dunia secara beruntun setelah menjadi champion pada edisi 2022. Sementara itu Spanyol bertekad meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir jadi juara di Piala Dunia 2010. Ya, final Piala Dunia 2026 diperkirakan berlangsung sengit ya, mengingat kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar untuk mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Putaran peringkat ketiga Piala Dunia pagi tadi, ya, di Stadion Miami, tim Inggris yang menang 6-4 atas Prancis dan Mbappe mencetak 2 gol di laga tersebut. Oke, jadi kalau ya Messi gagal menambah gol atau maksimal hanya cetak 1 gol saat Argentina melawan Spanyol dalam pertandingan final nanti, maka Mbappe akan menjadi top scorer di Piala Dunia 2026 dan meraih penghargaan sepatu emas. Oke, jadi dengan tambahan 2 gol pagi tadi, ya, Mbappe sudah mencetak 10 gol di Piala Dunia 2026 dan striker Real Madrid ini unggul 2 gol atas Lionel Messi yang masih memiliki 8 gol. Ya, jadi mendapatkan trofi sepatu emas ini atau top scorer ya Piala Dunia 2026 akan membuat Mbappe mencetak rekor yang luar biasa, karena sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Mbappe juga lebih dulu menyandang top scorer di Liga Spanyol dan top scorer Liga Champion pada musim yang sama. Informasi ini dari CNN Indonesia.

Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat siang. Dan di saat ini informasi untuk Anda berupa pengumuman dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, hingga program doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, itu sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat akun media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka masih dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Iya, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Ya, secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, ya, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa disekolahkan, bahkan bukan hanya sekolah tapi dimuliakan, diberikan fasilitas yang megah, dikasih buku seragam dan lain sebagainya. Dan hal ini disampaikan ya dalam kunjungan ataupun meninjau sekolah rakyat terintegrasi. Dan disampaikan untuk siswa juga yang mengikuti MPLS ini, selain menata pembangunan ya, aspek operasional pemeliharaan fasilitas sekolah, ya juga meminta para pengelola menyediakan tempat sampah ya di setiap kamar mandi demi menjaga kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak pun diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Satu langkah kecil tapi punya pengaruh yang besar gitu ya. Soal kebersihan, soal disiplin, soal karakter, semuanya ada di sekolah rakyat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11. Tugas Linda menemani Anda tuntas. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Kita akan lanjut lagi dengan idola. Topiknya tentang warna-warni Labuan Bajo.

0: Dino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti sabar kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: RRI Kau Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Program yang paling ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Selamat siang. Halo Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa ya. Senang sekali hari ini. Saya Deva dari Komunitas Tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra. Kembali menemani liburan teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan-obrolan seru lainnya. Oh ya teman-teman Idola, juga bisa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena setelah ini Deva akan bacakan request lagu atau salam-salam, pantun, atau puisi dari teman-teman Idola di rumah. Teman-teman Idola, sudah kembali sekolah ya mulai minggu kemarin. Bagaimana ini kesan-kesan bertemu teman di sekolah setelah lama liburan? Soalnya Deva seneng banget bisa melepas rindu sama teman-teman sekelas. Teman-teman Idola di rumah bagaimana? Boleh cerita di kolom komentar juga ya. Hari ini Deva tidak sendiri nih. Ada teman-teman tulis lainnya yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa ya. Hai Sita dan Bram, apa kabar? Bagaimana nih kesan-kesan minggu pertama sekolah?
1: Halo Deva, kabar Sita baik. Kesan-kesan pertama Sita sekolah itu jujur lumayan gugup ya, karena akhirnya bisa ketemu sama adik-adik MPLS.
2: Kalau Bram sih baik juga. Apalagi sekolah pertama seneng pertama. Yang kedua ya senengnya karena main bola juga sih. Ya kalau Deva sendiri bagaimana kabarnya di kesan pertama sekolah?
0: Kabar Deva juga baik, sehat, bahagia, dan ceria. Kesan pertama sih waktu sekolah itu ya, seneng banget bisa ketemu adik-adik yang MPLS gitu, lucu-lucu, gemes-gemes. Oh ya, Deva mau tahu dong, Sita dan Bram liburan kemana aja?
3: Kalau Sita liburan
1: ke Bali.
2: Kalau Bram nggak kemana-mana banget, palingan cuma ke Lipo sama ke Pate sama kakak sama mama doang, sama adik juga.
0: Wah seru ya. Kalau Deva liburan kemarin pulang ke Bali naik kapal laut loh, seru banget. Sita dan Bram pernah naik kapal laut gak?
1: Sita udah pernah naik kapal laut.
2: Kalau Bram sih belum.
0: Oke. Nah ngomongin soal menyeberang lautan, hari ini kita akan membahas satu pulau di seberang sana yang merupakan daerah pariwisata yang paling populer di Nusa Tenggara Timur, yaitu Labuan Bajo. Hayo, siapa yang pernah ke Labuan Bajo?
1: Sita pernah tahu ke Labuan Bajo? Dan hari ini Sita akan bercerita tentang warna-warni Labuan Bajo dan kesan Sita di sana. Hayo, siapa di sini yang penasaran?
2: Kalau Bram sih belum pernah. Tapi Bram penasaran loh sama ceritanya Sita.
0: Aduh, penasaran juga ini. Apalagi Deva. Teman-teman Idola di rumah pasti penasaran juga kan? Tapi setelah lagu berikut ini ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: 4,40 MHz masih di Dola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Oke, Java bacakan request lagu dari teman-teman dulu ya. Dari Zulkafia dia Gilang. Halo, selamat siang Kak Deva, Bram dan Swita. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Cemonde Lau de Lueze. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke, kakak operator, tolong pilih satu lagu yang akan diputar sebentar ya. Baik, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Swita bercerita? Swita, sudah siap bercerita?
1: Sudah dong.
0: Oke, teman-teman Idala, mari kita dengarkan cerita Swita. Silakan Swita.
1: Selamat siang. Hai teman-teman Idola RRI Pro 1 Kupang. Sudah siap belum dengar cerita Swita? Sebelumnya, Swita mau tanya sama teman-teman. Teman-teman udah pernah belum ke Labuan Bajo? Swita yakin sih, pasti sebagian dari teman-teman udah pernah ke Labuan Bajo. Tapi, bagi yang belum pernah berkunjung ke Labuan Bajo, tenang saja. Karena hari ini Swita akan bercerita tentang warna-warni Labuan Bajo. Tapi, tunggu dulu. Swita mau pantun nih. Tolong ya, Bram sama Deva kasih cakepnya. Yang okay. Imut, oke?
2: Oke.
1: Oke. Pergi berlayar ke Labuan Bajo.
3: Cakep.
1: Melihat senja berwarna jingga.
3: Cakep.
1: Mari kita melihat pesona Labuan Bajo, pesona alamnya yang luar biasa.
3: Wih.
1: Labuan Bajo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo juga merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Komodo dan sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Kelurahan ini digadang-gadang sedang diwacanakan sebagai pengembangan kota wisata Labuan Bajo. Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Di Labuan Bajo, mayoritas penduduknya adalah salah satu suku Manggarai Barat. Bahasa yang digunakan selain bahasa resmi bahasa Indonesia, mereka juga memakai bahasa keseharian penduduk juga memakai bahasa Manggarai dialek Manggarai Barat. Suku Manggarai kebanyakan bekerja bercocok tanam di ladang dan sawah. Namun, seiringnya berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk dan perantarau pekerjaan masyarakat, Labuan Bajo kini sangat beragam terutama di bidang pariwisata. Nah, teman-teman Idola Anak, Swita mau cerita nih tentang pengalaman Swita saat berkunjung ke Labuan Bajo. Saat liburan sekolah, Swita ke Labuan Bajo 4 hari bersama mama, papa, dan kakak Swita. Swita seneng banget karena akhirnya Swita bisa jalan-jalan ke Labuan Bajo. Hari pertama karena kita capek kan, kita istirahat dulu di hotel. Hotelnya bagus banget karena kita bisa lihat sunset yang cakep sambil berenang juga loh. Malamnya Swita makan seafood sambil melihat pantai yang banyak lampu-lampunya. Tapi kayaknya Swita gak terlalu suka sama seafood sih. Di hari kedua Swita pergi ke Gua Cermin. Sepanjang jalan menuju ke sana, Swita tuh capek banget karena melewati banyak sekali pepohonan yang tinggi dan tempatnya juga sedikit jurang. Setelah melewati jalan yang lumayan ekstrim, akhirnya Swita masuk ke Gua Cermin. Eits, tapi tunggu dulu nih. Di dalam Gua Cermin, Swita masih harus lewati lubang kecil dan di atas Swita batu semua. Tapi saat Swita memandang ke atas, wah indah banget. Banyak sekali kristal-kristal warna-warni seperti pelangi yang menari di atas Swita. Swita kagum dan terkesima karena Swita merasa ada di dalam berlian raksasa. Karena setelah dari gua cermin, Swita langsung balik ke hotel karena perjalanan yang panjang serta jalan yang cukup melelahkan. Swita sampai hotel langsung istirahat. Swita udah di dalam mimpi tuh. Nah, ini dia puncaknya. Di hari ketiga, Swita pergi ke Pulau Padar. Di sana, Swita bertemu rusa. Tapi cuma bentar doang sih. Soalnya, Swita harus berjalan naik sampai ke puncaknya. Di puncak, benar-benar pemandangannya indah sekali. Hamparan laut biru dengan suasana beberapa pulau yang dikelilingi pasir putih sangat memanjakan matanya Swita. Melihat itu semua, rasa capek Swita terbayar dengan melihat indahnya ciptaan Tuhan. Setelah itu, Swita pergi ke Pink Beach. Siapa hayo yang suka warna pink? Siapa ya di sini? Aku dong. Pasti ada. Nah, pantai pun ada yang berwarna pink loh teman-teman. Itu karena pasir pantainya yang berwarna merah bunda seperti bulu burung flamingo. Di pantai Pink Beach, Swita masih main pasir dan makan mie. Enak banget. Tapi kakaknya Swita malah cari ikan. Gak jelas banget cari-cari ikan. Tahu-taunya datang gak bawa apa-apa. Tapi sayangnya kita di sana tidak lama karena Swita, Papa, Mama, dan Kakak lanjut ke Manta Point. Di Manta Point ada ikan pari. Tapi lagi dan lagi ya kawan-kawan, Swita gak bisa karena masih di bawah umur. Swita belum bisa snorkeling ataupun menyelam. Padahal Swita udah gak sabar banget lihat ikan parinya. Kakaknya Swita sombong-sombongan. Bilang, kakak bisa tuh lihat ikan pari. Masa Swita tidak bisa? Maka itu kami hanya sebentar saja di sana. Tapi tenang. Karena masih ada tempat indah lagi yang Swita dan keluarga kunjungi. Yaitu Pulau Kelor. Di Pulau Kelor terbentang hamparan pasir putih di situ yang tidak berpenuhi. Keren banget, walau Swita tidak bisa masuk ke dalam pulaunya untuk menginjakan kaki Swita di pantai pasir putihnya. Tapi Swita bisa sih lihat-lihat pasir putihnya. Di situ benar-benar indah banget. Setelah melewati Pulau Kelor, akhirnya Swita bisa ke Pulau Komodo. Baru aja Swita jalan sedikit, tiba-tiba Swita udah disapa Komodo. Hai, gak gitu ya. Di situ Swita lihat deh ke bawah jembatan. Ternyata ada Komodo besar, udah lagi sembunyi. Mungkin dia takut sama Swita atau gimana ya? Swita juga nggak tahu sih. Nah, minggu lalu kan Komo pernah cerita ya tentang komodo, hewan populer yang khas dari Nusa Tenggara Timur. Nah, aslinya ya, komodo tuh bukan secuprit, tapi besar sekali. Awalnya Swita takut saat berjumpa komodo, tapi gak terlalu takut juga sih. Tapi, ya gitulah pokoknya. Adalah pokoknya. Tapi, setelah itu, kakak dan papa mamanya Swita nenangin Swita. Bilang gak bakal gigit kok, asalkan kamu tenang. Azik. Swita udah kan, udah tenang. Kemudian Swita berjalan mengelilingi Pulau Komodo. Di situ Swita jalan, Swita ketemu deh ada komodo kecil. Kecil banget. Baru dia lari-lari. Tapi kita gak boleh deket-deket ya, nanti digigit. Ini komodo, ini kita dihap. Jangan ya, nono ya dek. Lalu Swita melihat ada anak komodo. Dia kayak baru menetas gitu sih. Jujur Suita agak geli ya, tapi gak apa-apa. Oh ya, Suita dan sekeluarga juga membeli aksesoris dan oleh-oleh dari Pulau Komodo loh. Saking asiknya, tidak terasa satu hari penuh sudah Suita, Mama, Papa, dan Kakak mengelilingi pulau-pulau tersebut. Kemudian Suita naik perahu ke Labuan Bajo sambil menikmati gelombang dan sunset di tengah laut. Suita juga ketemu tahu teman-teman yang temenin Suita dari Pulau Padar, terus jalan lagi sampai ke Labuan Bajo. Oh ya teman-teman, Suita tuh sebenarnya agak capek sih sebenarnya, soalnya Suita mengelilingi terus, kaki Suita sampai kram di situ. Tapi Suita tahan sih, Suita juga berenang tahu di situ. Ya seperti itulah. Nah, Suita merekomendasikan kalau kalian mau ke Labuan Bajo, Suita rekomendasi bersama keluarganya Suita. Cintailah alam dan kawasan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur agar tetap lestari dan indah sampai kita dan anak cucu kita tua nanti. Buat teman-teman idola seluruh Indonesia atau di luar negeri, ayo berwisata ke Labuan Bajo. Suita masuk ke koper ya, biar Suita jalan lagi sama kalian. Nah, kan Suita tadi udah pakai pantun nih pas pembukaannya. Kurang gak sih kalau penutupnya kita gak pakai pantun? Nah, sekarang Suita ada pantun nih. Tolong ya kalian berdua, Deva sama Bram, pantunnya harus cakep gitu.
2: Oke, cakep.
1: Ke Labuan Bajo melihat Komodo.
3: Cakep.
1: Sambil menikmati laut biru yang membentang.
3: Cakep.
1: Demikian cerita Suita yang ku sampaikan loh. Semoga Labuan Bajo selalu indah ku kenang.
2: Asik.
1: Sekian cerita Suita. Terima kasih sudah mendengar ya teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang.
2: Wah, bagus dan seru banget ceritanya Suita. Tepuk tangan untuk Suita.
1: Makasih.
2: Kalau menurut Bram, bagaimana cerita Suita tadi?
4: Ceritanya
2: sangat... ingin main ke Labuan Bajo juga gak Bram?
4: Ceritanya sangat bagus. Bram jadi kepengen ke Labuan Bajo juga nih.
2: Oke, teman-teman Idola, hari ini Bram akan bacakan puisi nih. Nah, Bram mau bacakan puisi apa?
4: Bram akan membacakan puisi karya Wilibrordo Surendra Broto Narendra. Ada dua judul nih yang Bram akan bacakan. Waktu dan Hai Kamu. Dua-duanya dari orang yang sama loh. Makna puisi Waktu ini mengajak pembaca untuk merenungkan hakikat dan perjalanan hidup manusia yang berdampingan dengan waktu. Kalau yang Hai Kamu, makna puisinya adalah menceritakan proses penyembuhan batin.
2: Baik Bram, mohon menunggu ya. Hehe. Teman-teman Idola pasti sudah penasaran ya mendengar Bram baca puisi. Sama Deva juga. Tapi kita istirahat dulu ya, sambil dengerin lagu yang direquest teman-teman Idola tadi. Jangan lupa komen-komen di kolom komentar ya. Kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: semur.
1: Idola Pro 1 RRI Kupang. Hai hai hai teman-teman idola. Mari kita saksikan penampilan puisi dari Bram. Silakan Bram.
2: Waktu. Waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari, rubuh tanpa ratapan. Sayap-sayap mujizat terkebar dengan cekatan. Waktu seperti butir-butir air, dengan menyanyi dan tangis angin silir. Berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Dan waktu juga seperti pawang tua, menunjuk arah cinta dan arah keranda. Terima kasih.
1: Indahnya. Mana tepuk tangannya tadi?
3: Terima kasih, Deva.
1: Suita, gimana nih puisi Bram tadi?
4: Bagus banget sih, Bram.
3: Terima kasih, Suita.
1: Betul. Deva setuju banget. Teman-teman idola, masih ada satu puisi lagi ya yang akan Bram bacakan di akhir acara nanti. Dan setelah ini, seperti biasa, kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini. Tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang ya.

Lemon, L itu leci, M itu mangga,

0: Kidala Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif nih. Deva minta teman-teman Idala di rumah untuk menjawab satu pertanyaan ya. Pertanyaannya, di pulau mana letak Labuan Bajo? Deva ulang pertanyaannya ya. Di pulau mana letak Labuan Bajo? Mudah sekali. Ayo teman-teman di rumah, pasti bisa jawab. Silahkan membagikan jawaban kalian di kolom masuk ya. Sita dan Bram, bisa bantu Deva bacakan komen-komen yang masuk gak?
1: Bisa. Dari Queen Dena Kupang 8676 berkomentar, gercep nih.
2: Dari Queen Dena Kupang 8676, Sita, Bram, Deva, tebak siapa?
0: Dari cantik Tika Komang Channel 5783, semangat Sita, Deva, dan Bram.
1: Dari Rosalina Ambalinggi, hai Sita, Bram, dan Deva, semangat, dan kalian bertiga tambah keren. Dari Ella, salam rindu buat kalian ya.
2: Dari Ayulinda 3383, semangat siaran anak-anak tulis hebat, Deva, Swita, dan Bram.

0: Thank you ya, Sita dan Bram sudah bantu Deva bacakan komentarnya. Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih dari Rosalina Ambalinggi. Jawabannya adalah Pulau Flores berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT. Bagaimana Sita? Apa jawabannya sudah benar?
1: Betul sekali, udah lengkap lagi.
0: Mantap, selamat untuk Rosalina Ambalinggi karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, Bram, sudah siap bacakan puisi yang kedua?
2: Sudah dong.
0: Silakan.
2: Hai, kamu. Karya Willy Brodus Narendra atau W.S. Rendra. Hai, kamu. Luka-luka di dalam lembaga, intaian, keangkuhan, kekerdilan jiwa, noda di dalam pergaulan antar manusia, duduk di dalam kemacetan angan-angan, aku berontak dengan memandang cakrawala, jari-jari waktu mengamitku, aku menyimak pada arus kali. Lagu Margasatwa agak mereda. Indahnya ketenangan turun ke hatiku. Lepas sudah himpitan-himpitan yang mengekangku. Terima kasih.
0: Wah, keren banget ya. Tepuk tangan untuk Bram. Oke deh, kita sudah hampir di penghujung acara nih. Deva mau tanya sama Sita dan Bram. Mau kirim-kirim salam nggak?
1: Sita ada nih. Sita mau kirim salam buat Kak Nong dari Pembina Tulis dan teman-teman Komunitas Tulis SD

0: satu jam kami menemani teman-teman siang ini. Sekarang saatnya Deva, Swita, dan Bram untuk pamit. Sebelumnya, Deva juga mau kirim salam nih untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yongchon, keluarga di rumah, keluarga besar SD Saraswati Kupang, dan juga anggota komunitas tulis lainnya, Komang, Ella, Rain, dan Sinta yang lagi dengerin kita lewat live streaming YouTube-nya RRI Kupang. Terima kasih untuk teman-teman idola yang sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Teman-teman idola di rumah, jangan lupa untuk selalu dengarkan program idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 Wita hanya di FM 94,40 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga channel YouTube-nya RRI Kupang, karena teman-teman bisa loh nonton siaran ulang idola minggu-minggu kemarin loh. Salam toleransi, Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman semua. Deva tutup dengan pantun. Swita dan Bram bantu cakepnya ya.
1: Oke.
0: Bunga melati putih bersih.
2: Cakep.
0: Mekar di taman kota Kupang.
2: Cakep.
0: Idola anak pamit undur diri. Sampai jumpa di gelombang RRI Pro 1 RRI 1 Pro 1 RRI Pro 1 Kupang. Jaga semangat, jaga ceria. Dadah.
2: Dadah.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: Kupang siang ini
2: Pro 1

0: Papua.
1: Iya.
0: Waktu sebelum COVID.
1: Iya.
0: Kita punya pelanggan sampai ada 3 digit. Tapi setelah ada aturan-aturan yang mengharuskan produk ini harus halal. Apalagi kalau tongkiling ke Jawa itu mesti ada label. Nah, kita coba proses-proses dan puji Tuhan tahun ini halnya sudah keluar dan izin edarnya juga sudah ada. Jadi kita rencananya tahun depan ini kita akan manfaatkan pemasaran digital yang sudah kita pernah belajar. Kemudian di Koperasi Merah Putih itu kan ada yang namanya ada aplikasi yang nanti akan menjual semua produk dari anggota koperasi. Nah, di sini ada 2 produk yang sudah kita unggulan kita, yaitu hijau dengan minuman jahe itu. Jadi kita akan masukkan ini lewat, pasarkan ini lewat ini. Jadi kita akan tingkatkan produksinya, karena yang pasti kita akan kirim keluar begitu kan.
2: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Basa Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana menetapkan ini juga. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan yang lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya lampi, bagaimana juga lebih baik untuk memiliki awalnya dan itu. Saya nggak buat, itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga sumsel saya harus jadi juara-juara, di medan juga bisa. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, tidak sombong, marah. Bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda.
2: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Juusi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sudah bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: laut yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia edisi Minggu 19 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena mengajak keluarga besar SMA Garuda tumbuh bersama masyarakat dari NTT menuju 100 universitas terbaik dunia. KONI Pusat optimistis Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat akan sukses menggelar PON di 2028. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia, sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada keluarga besar SMA Garuda Unggulan Baru melalui Zoom dari Tambolaka hari Jumat 17 Juli 2026. Audiensi yang dipusatkan di ruang rapat Gubernur Gedung Sasando Kupang dan dihadiri Kepala SMA Garuda Unggulan Baru beserta jajaran guru, perwakilan peserta didik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambros Kodo, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Laiskodat. Melalui arahannya, Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat bertemu langsung. Menurut Gubernur NTT, kehadiran SMA Garuda merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas. Ia juga terus memantau perkembangan pembangunannya. Sekolah ini dipersiapkan untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang mampu masuk ke kampus-kampus terbaik dunia. Karena itu, pemerintah Provinsi NTT siap mendukung agar program ini berjalan dengan baik. Gubernur berharap kesempatan menjadi angkatan pertama SMA Garuda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta didik. Sebelumnya, Kepala SMA Garuda Unggulan Baru, Marta Mila Sugesti, menyampaikan bahwa keluarga besar SMA Garuda sengaja mengawali perjalanan sekolah dengan meminta restu dan arahan Gubernur NTT. Ia menjelaskan, SMA Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengembangkan kompetensi sains, teknologi, engineering, and mathematics, kepemimpinan, karakter, nasionalisme, serta membuka jalan bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke 100 universitas terbaik dunia. Salah satu komitmen yang juga ditegaskan dalam audiensi tersebut adalah menjadikan SMA Garuda sebagai sekolah yang tumbuh bersama masyarakat. Guru Bahasa Indonesia SMA Garuda Muhammad Iqbal Istiqlal mengatakan, para tenaga pendidik tidak ingin SMA Garuda menjadi sekolah yang eksklusif. Pendengar, Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian kepada kelompoknya dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program Cetak Sawah Rakyat program pemerintah pusat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Kelompok Sulamanda, Benyamin Kanuk, menegaskan kehadiran penyuluh pertanian di kelompoknya akan memudahkan petani bagaimana melihat tiga lapis mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
2: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
1: Pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, diakui Ketua Kelompok Benyamin Kanuk menjadi penting, termasuk pemilihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil yang maksimal. Kehadiran penyuluh pertanian dalam memberikan mendampingi akan memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Kita balik ke berita lainnya. Dinas Koperindak Rotendao perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao terus melakukan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Adri Tine, mengatakan sebagian besar pedagang eceran telah mengantongi izin usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan daring atau online. Karena itu, ketika turun ke lapangan, petugas pada umum sebelumnya menemukan pedagang telah memenuhi persyaratan administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau pedagang tidak memanfaatkan kondisi distribusi untuk menaikkan harga secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.
4: Kalau yang kami turun lapangan lakukan pengawasan, rata-rata ada izin. Karena urus izin kan urusnya di perizinan dan itu urusnya online. Jadi siapa saja urus tidak ada pakai verifikasi oleh dinas teknis. Kami tidak keluarkan izin. Izin itu mereka langsung izin online. Memang urus izinnya mudah, gampang sekali. Atau ketika kita turun mereka ternyata ada izin.
3: Adri menjelaskan pengawasan selama ini lebih difokuskan pada BBM bersubsidi, namun penjualan BBM non-subsidi juga tetap dipantau apabila ditemukan adanya keluhan masyarakat.
4: Kalau untuk kita pengawasan, sebenarnya pengawasan juga dilakukan, tetapi lebih ditujukan kepada yang subsidi.
3: Pengawasan rutin diharapkan mampu menjaga stabilitas harga BBM serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya, Bupati Sumba Timur menyambut baik penerbangan langsung Transnusa dan Pasar Waingapu. Berikut laporan Yunia Boling.
5: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyambut positif rencana maskapai Transnusa yang akan mulai mengoperasikan rute penerbangan langsung dan Pasar Waingapu dan Pasar pada tanggal 15 Juli 2026 mendatang. Menurut Bupati, kehadiran rute baru ini merupakan bentuk dukungan nyata dari maskapai penerbangan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumba Timur. Selama ini penumpang dari Bali menuju Waingapu umumnya harus transit di Lombok atau Kupang. Dengan adanya penerbangan langsung, perjalanan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan maupun mobilitas masyarakat.
6: Saya Mbuli Lipikuali Bupati Sumba Timur tentu terkait dengan rencana pihak Transnusa untuk mengoperasikan penerbangan dari Denpasar, Waingapu, Waingapu Denpasar yang dimulai tanggal 15 Juli nanti, tentu ucapkan terima kasih dan ini adalah salah satu bentuk dukungan maskapai udara dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan terutama trafik penumpang dari Bali ke Waingapu yang memang selama ini harus melalui Lombok atau Kupang, tetapi sekarang sudah bisa direct langsung dari Denpasar. Tentu adalah sebuah hal yang patut kami ucapkan terima kasih kepada maskapai Transnusa. Itu tidak hanya kelancaran dari sistem transportasi penumpang, tetapi juga salah satu bentuk dukungan untuk upaya pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan arus kunjungan pariwisata.
5: Bupati Umbulili Pekuwali menambahkan Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai pintu masuk wisatawan menuju Pulau Sumba. Karena itu penerbangan langsung ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata, perekonomian, dan berbagai sektor usaha di Sumba Timur. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kelancaran operasional rute tersebut dan berharap layanan penerbangan dapat langsung secara berkelanjutan sehingga masyarakat Sumba Timur semakin mudah bepergian ke Bali. Sementara wisatawan dari Bali juga dapat langsung mengunjungi Waingapu untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koni Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi NTT dan NTB mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah Provinsi NTT dan NTB serta jajaran KONI. Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja Provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan kembali medali emas bagi kontingen NTT. Ia juga menuturkan NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih medali emas. Ia mengungkapkan berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, serta 16 medali perunggu. Dengan total 36 medali, capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON 22 NTT NTB tahun 2028.
7: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan, sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara PON. NTT, NTB, dan juga DKI Jaya, itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON. Baik NTT, NTB, maupun DKI. Walaupun di dalam rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja PONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggaraan.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Satu KONI NTT, Joni Asadoma, mengungkapkan Provinsi NTT bersama Provinsi NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai Tuan Rumah PON 2028. Waketum KONI NTT meminta agar sejak sekarang struktur kepanitiaan penyelenggara maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai dipersiapkan. Ketua DPRD NTT Emilio Nomleni usai mengikuti upacara pembukaan rekor Prof KONI NTT kepada RRI berharap setelah rekor Prof semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON, ia pun berharap hasil raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana-prasarana maupun prestasi atlet. Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup raker Prof KONI NTT menegaskan kontingen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON yang ke-21. Sehingga ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah. Dalam rakor Prof KONI NTT 17 Juli 2026 di Kota Kupang juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama NTT adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI NTT akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabor lainnya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena mengajak keluarga besar SMA Garuda tumbuh bersama masyarakat dari NTT menuju 100 universitas terbaik dunia. KONI Pusat optimistis Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat akan sukses menggelar PON di 2028. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: niya.
1: Betalia ka tong pumpakarangan ni Luas, Jue. Tapi iturumpo tong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar ko iturumpo tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung ko, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti sabar kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Yeah.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan, ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Mm-hmm.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: penuh cinta.
1: Namun 8 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun saat krisis ekonomi tersebut, sektor
2: dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: sisinya masih jambu dan ada juga ubi sama pisang rebus pak. Dan rasanya lebih
1: teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

0: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: ว่า
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Yang mana? Yang mana?
2: Siapa?

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang nih nimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Yang mendengar tuh dari rumah sakit dengan kabar bahagia. Yang baru saja lewat dari ruang dengar kita ya. Saatnya sudah 24 menit lepas dari pukul 16. Dan ingat bahwa sebentar malam, bukan malam sih, dini hari ya, final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Pesta puncaknya akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada hari Senin 20 Juli dini hari. Dan kalau kita bicara perjalanan keduanya ini tidak 100% mulus. Kalau kita lihat juga fakta di lapangan, sepanjang Piala Dunia 2026, baik itu Matador Spanyol maupun tim Tango Argentina, ini sempat menghadapi kesulitan menghadapi lawan-lawannya ya. Bahkan Spanyol sempat menahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di tepi jurang oleh Tanjung Verde ya, ditambah dibuat oleh Swiss dan juga Inggris begitu. Tapi keduanya ini mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar, dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Nah, bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara di tahun 2010 yang lalu, kini asuhan Luis de la Fuente ini mengincar gelar keduanya. Sementara itu untuk Argentina, mereka akan memburu gelar beruntun back-to-back pertama setelah sekian lama sejak Brasil melakukannya di tahun 1962 ya. La Albiceleste membawa mayoritas ya pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Beberapa fakta ya terkait Spanyol versus Argentina jelang final. Untuk kondisi timnya sendiri, Spanyol ini dikabarkan ya, Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final nanti ya. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot ya setelah semifinal kontra Prancis, tapi tidak ada kondisi yang disembunyikan sehingga dia pasti siap untuk bermain juga. Nah, kalau dari kubu Argentina sendiri, Cristian Romero dan Leandro Paredes ini sudah pulih sepenuhnya, sudah fit. Sementara Lionel Scaloni diperkirakan juga akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah sepertinya ya. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris kemarin, dan dirinya juga akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Lamine Yamal diprediksi juga kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alex Baena juga berpeluang untuk mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya juga tetap menjadi andalan bagi Argentina ya. Sang kapten telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal yang cukup nih untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain, sektor pertahanan Argentina tampaknya juga masih memiliki tantangan besar karena sempat kebobolan dalam beberapa laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen ya. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid lagi nih jelang menghadapi Spanyol. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez, ini diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain utama nih. Nah, kalau untuk head-to-headnya untuk final Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah pertemuan terakhir di fase grup Piala Dunia 1966. Ini cukup lama ya. Sepanjang sejarah, Spanyol dan Argentina totalnya sudah pernah bertemu 14 kali dan masing-masing mengoleksi 6 kemenangan, dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir di 2018 itu dengan skor 6-1 atas Argentina. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Jadi pertemuan kemarin itu paling terakhir 2018 ya, dan itu dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 6-1. Kalau prediksi susunan pemain Spanyol versus Argentina nih, ini kalau yang Vero lihat dari rri.co.id ya, Spanyol itu kemungkinan akan mengatur posisinya tuh 4-2-3-1. Ada Unai Simon, Pedro Porro, Paco Barsi, Aymeric Laporte, Marco Cucurella, Rodri, kemudian Fabian Ruiz, Lamine Yamal di depan pastinya, Dani Olmo, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal. Nah, sementara kalau dari sisi Argentina akan mengambil atau sepertinya begitu ya, akan memperkuat posisinya di susunan 4-4-2. Ada Emiliano Martinez otomatis, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, kemudian juga Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan Lionel Messi serta Julian Alvarez. Nah, kira-kira seperti apa ini yang diatur oleh Lionel Scaloni ya. Kita belum, kalau tadi yang Luis De La Fuente itu seperti itu. Jadi kita akan saksikan nanti kick off-nya itu di pukul 2 waktu Indonesia Barat, berarti jam 3 pagi ya, jam 3 dini hari. Kita akan menyaksikan sebuah sejarah yang mendebarkan final Piala Dunia Spanyol melawan Argentina. Kalau Vero lebih ke Spanyola. Ya, kalau Vero lebih ke Spanyol ya. Pilihannya Spanyol sih. Kalau Anda bagaimana? Pilihannya yang mana?
Oke, tetap setia terus di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi tadi boleh diakses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, mendengar jumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun rangkuman beritanya yang akan disampaikan oleh reporter Alfred Senge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya, Alfred Sengge. Antusiasme nobar Piala Dunia menghangatkan kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas.
1: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM yang disiapkan untuk sekedar cemilan.
0: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI Nusa Tenggara Timur sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan di kompleks TVRI selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
0: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung Bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia, sehingga para penyandang disabilitas dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
2: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
0: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fabuni, meyakinkan tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pecinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia dan karena memang sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, P3AP2KB, mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono dari RRI Rotendao.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB, Kabupaten Rotendao mendukung pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Program yang diinisiasi BKKBN Pusat ini mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam proses pengasuhan yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh ibu. Melalui program tersebut, para ayah diajak aktif menampingi anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
4: Pada dasarnya roh dari kegiatan ini, dari program ini adalah ayah harus ikut terlibat dalam pengembangan dan pembangunan keluarga. Kita tahu bahwa selama ini parenting di rumah anak-anak itu biasanya lebih berat ke tugas ibu, ya, ibu yang membina anak, ibu yang menjaga anak, ibu yang menyiapkan, biasanya ibu menyiapkan sarapan anak, bekal anak, lalu kemudian mengantar anak ke sekolah dan juga mengambil rapor. Jadi program ini kami menyambut baik karena program ini mengajak seluruh bapak-bapak untuk terlibat dalam setiap proses parenting anak di rumah maupun di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
3: Diana Bulu menambahkan, pelaksanaan gerakan ayah mengambil rapor di Rotendao mulai menunjukkan hasil positif meski belum dilakukan secara serentak di semua sekolah. Sementara pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, banyak ayah terlihat mengantar anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
4: Pada hari ini dalam pantauan kami, banyak ayah-ayah sudah mengantar anak ke sekolah karena untuk program, dua program ini ada kebijakan dari pimpinan daerah, kepala daerah Pak Bupati sudah membuat surat edaran, dalam bentuk surat edaran mengajak semua ayah-ayah untuk dapat ikut terlibat.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap gerakan Ayah Teladan Indonesia dapat membangun adanya pengasuhan anak yang lebih seimbang antara ayah dan ibu, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung lebih optimal melalui keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor, ATK, dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apollo Stationery, mengaku kewalahan melayani akibat membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apollo Stationery, Valen Apollo, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan terakhir.
5: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat rame udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi.
0: Untuk menarik minat konsumen, Apollo Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, bolpoin, buku penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000 per paket. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
5: Kalau ketersediaannya kita pasti ada karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita sudah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
0: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yeni Mbura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu, hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
6: Kalau beta pu harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi saya dibebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
0: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Popsi Nusa Tenggara Timur matangkan skuad menuju PON 2028. Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional PON 2028. Pekan Olahraga Nasional PON 2028 tinggal menghitung waktu. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Nusa Tenggara Timur mulai mematangkan persiapan dengan menjadikan setiap turnamen sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pesta Olahraga Nasional tersebut. Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe saat membuka turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 di Arena Biruza Biliar Kota Kupang. Menurutnya, seluruh atlet yang mengikuti kejuaraan tahun ini akan masuk dalam pemantauan Popsi. Penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga disiplin latihan, mental bertanding, dan konsistensi performa sebagai bekal menghadapi persaingan di level nasional.
7: Teman-teman semua, lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
0: Popsi Nusa Tenggara Timur juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Kupang yang terus mendorong pembinaan olahraga biliar melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperbanyak jam tanding atlet sekaligus menjaring bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, Popsi Nusa Tenggara Timur menargetkan terbentuknya skuad yang mampu bersaing dan meningkatkan prestasi daerah pada PON 2028.
7: Dengar, ini lomba ke depan, ini skala nasional. Kalau Pak Wali Kota sudah kasih kita materi atau kasih kita support untuk kita membuat kegiatan hari ini, kita juga harus bertanding dengan baik. Jangan malu-maluin nama Wali Kota.
0: Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, Popsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pembinaan tidak lagi berorientasi pada satu turnamen semata, melainkan pembangunan tim yang solid, kompetitif, dan siap mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028. Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Pratama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
9: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
8: Kami mengajak PWRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan Belajar Milki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin, karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
9: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
10: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
9: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Roeda Tama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2021 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Kementerian Sosial memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
12: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, berpulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Terima kasih kami masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya, semoga tercapai ke depannya.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
13: Sesuai Perjalanan Nomor 8 tahun 2005 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Maksud dari terjelaskan kegiatan pelaksanaan MPLS ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah rakyat permanen Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan. Maka tujuan dari proses kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah pelayanan kesehatan.
11: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
14: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
15: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA, ya sekolah rintisan, kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
14: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
16: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
14: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Di Treskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur bongkar dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten. Ribuan bungkus diamankan. Vence Sakrias melaporkan.
17: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang tidak dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten, yakni di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri dari beberapa merek, yakni Manri sebanyak 1.910 bungkus, Has Jaya sebanyak 3.861 bungkus, serta Hammer sebanyak 3.500 bungkus dalam dua jenis kemasan berbeda. Pada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan merupakan bentuk komitmen Polda dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
18: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Pengungkapan yang disampaikan pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dan sinergitas Polri dengan instansi terkait dalam melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi negara dari kerugian ekonomi serta penegakan hukum yang tegas.
17: Lebih jauh dikatakannya, peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan izin merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara, maupun pelaku usaha yang taat aturan. Atas dugaan tersebut, penyidik menerapkan pasal 106 junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan di bidang perdagangan.
0: Dandim 1604 Kupang tinjau pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dandim 1604 Kupang meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 karya Atmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Peninjauan dilakukan di Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan mulai dari Juli hingga Desember 2026 sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang.
19: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Barat Daya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Masyarakat ataupun warga desa yang ada di sini yang terisolir dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
0: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup risiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
19: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
0: Kepala Desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kolo mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar bagi masyarakat terutama di musim penghujan.
20: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami, masyarakat Desa Oela Timur, dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
0: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Empong ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. KONI Nusa Tenggara Timur, Rapat Kerja Daerah, Rakerda tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di Nusa Tenggara Timur menuju tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsius Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan rakerda ini diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin, dilanjutkan dengan pra-rakerda. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur mengemukakan sejumlah agenda penting dalam rakerda dimaksud.
1: Pertama, sudah pasti kita akan melakukan rencana kerja untuk KONI kepengurusan 2025 sampai 2030. Kedua, teman-teman di KONI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk mereka menyampaikan peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT untuk PON, dan kemudian mereka memberi informasi semua tentang bagaimana pelaksanaan PON, penyelenggaraan PON, termasuk prestasi PON.
0: Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur mengemukakan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan, kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi-event ini di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2028.
1: Teman-teman di kabupaten mensupport, dalam tanda petik, mereka support pakai APBD 2. Karena sinyal APBN ini kan sampai detik ini belum ada sinyal yang menyatakan APBN akan mendukung. Walaupun kita tahu di dalam SK Tuan Rumah PON sangat jelas pendanaan itu dari APBN ada.
0: Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Nus Ambau berharap Rakerda KONI Nusa Tenggara Timur pada Jumat 17 Juli 2026 benar-benar menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028, baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional PON ke-22 pada tahun 2028. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge mengucapkan terima kasih dan...

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Minggu, pendengar. Selamat sore dan jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai closing nanti di pukul 24 malam. Yang pastinya sejumlah informasi dan juga dan lagu-lagu menarik akan Beta hadirkan untuk Anda. Nanti pendengar di pukul 17 lebih 43 menit, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Namun seperti biasa, sebelum kami hadirkan azan maghrib, ada sejumlah lagu-lagu religi kami akan hadirkan untuk Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar. Gimana kabar hari ini? Semoga masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda. Apalagi hitung ya bisa dibilang tinggal menghitung jam untuk final Piala Dunia 2026 yang pastinya demam Piala Dunia sudah mencapai puncaknya. Nah, pertanyaannya pendengar, kalau Anda, menurut Anda misalnya, tempat yang paling seru untuk nonton final Piala Dunia di mana? Apakah di rumah bersama keluarga? Di kafe sambil nonton bareng? Di lapangan dengan layar lebar? Atau justru sendirian di kamar supaya bisa fokus menikmati pertandingan? Nah, pastinya pendengar, ada berbagai macam pertimbangan gitu ya. Ada yang suka nontonnya sendirian, ada yang pengen supaya nontonnya sama-sama biar baterai golnya lebih keras. Apalagi hari ini dijadwalkan akan dimulai pukul 3 subuh ya pendengar, yang pastinya semua sudah siap dengan jersinya, semua sudah siap dengan ya atribut-atribut lain untuk mendukung antara Spanyol dan juga Argentina. Nah, kira-kira nih pendengar, boleh ya beta ajak Anda untuk bisa kotong bersama-sama gitu ya, bahas soal malam pertandingan yang akan dilakukan gitu ya. Yang pastinya pertandingan ini malam, Anda jagokan mana nih? Yang pastinya jagokan Argentina atau Spanyol, dan kira-kira prediksinya berapa? Setelah itu boleh juga ya, kira-kira Anda lebih suka nontonnya di mana nih? Nonton bersama keluarga di rumah, di kafe ko, di lapangan layar lebar ko, atau justru di kamar supaya bisa fokus menikmati pertandingan? Atau sama antar di RRI juga ada. Kira-kira yang mana menurut Anda? Boleh ya, Anda bisa sampaikan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Sambil beta nanti juga akan bagikan informasi-informasi seputar final Piala Dunia 2026. Pokoknya ini malam katong.

Ya, pendengar, besok subuh pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Spanyol akan baku lawan dengan Argentina di final Piala Dunia yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat. Yang bikin tambah rame, ini bukan cuma pemain-pemain bintang yang datang yang kotong kenal gitu ya, baik itu dari Spanyol ataupun Argentina, tapi tiga pemimpin itu ya pemimpin negara juga akan nonton langsung. Jadi dijadwalkan ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian Perdana Menteri Kanada ada Mark Carney, dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Jadi pendengar, Presiden Meksiko bilang dia akan datang karena dapat undangan langsung dari Donald Trump. Apalagi ini jadi momen bersejarah ya, karena Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko baru pertama kali jadi tuan rumah Piala Dunia secara bersama-sama. Jadi pendengar, final kali ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang piala, tetapi ini juga jadi tanda kebersamaan tiga negara tuan rumah di depan mata dunia. Katong tunggu sa, kira-kira antara Spanyol ko, Argentina ko yang akan jadi juara dunia. Dan yang pastinya pendengar, menurut Anda siapa di antara kedua tim besar ini, timnas yang luar biasa-biasa di luar, Spanyol dan juga Argentina. Menurut Anda pendengar, siapa yang bakal menjadi juara di final kali ini? Apakah Argentina atau kan Spanyol, dan prediksi Anda kira-kira berapa begitu ya. Dan enaknya kalau Anda nonton itu nontonnya sendiri, bersama keluarga di rumah, atau nonton bareng di lapangan terbuka ataupun juga di kafe. Menurut Anda yang mana yang paling seru? Boleh ya kasih komentar di ini malam. Kita tunggu sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam. Tentunya di program Sate Rere Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, nonton pertandingan besar bukan hanya soal siapa yang menang, tapi ini juga soal suasana yang membuat momen semakin berkesan gitu ya. Di berbagai negara, fan zone, layar raksasa di ruang terbuka hingga ada spot bar dipenuhi ribuan pendukung yang ingin merasakan atmosfer pertandingan secara bersama-sama. Nah, kalau final yang sebentar akan ditontonkan bersama di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, kira-kira tempat mana yang paling seru untuk Anda nonton? Apakah di rumah bersama keluarga? Di kafe sambil ngopi gitu ya, kemudian di lapangan dengan layar lebar, atau justru ya sendiri sako nonton biar fokus menikmati pertandingan. Nah, kira-kira menurut Anda mana nih yang paling seru kalau nonton final Piala Dunia? Ada yang sudah bergabung sama Kakak Narsiwati. Selamat malam Kakak. Nonton di HP saja karena cuaca di Oevenu Amarasi terlalu dingin, butuh panggang api. Jadi ya paling praktis hanya dari layar HP masing-masing. Oke deh, terima kasih Kakak Narsiwati yang sudah kasih komentar di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Buat yang Anda mau komen-komen juga beta persilakan ya. Silakan untuk Anda yang mau komen-komen kira-kira final Piala Dunia 2026 enaknya nontonnya di mana begitu ya. Boleh Anda kasih komentar gitu ya, di line telepon juga bisa di 0380-825-444 atau 843-1152. Ya, jadi pendengar, untuk pertandingan yang akan dilaksanakan sebentar di New York, Amerika Serikat, yang mana Spanyol akan baku lawan dengan Argentina, ini pastinya bukan cuma pertandingan biasa ya, tapi akan baku adu dua gaya main permainan bola. Spanyol yang datang dengan ciri khasnya pegang bola lama, kemudian oper-oper pendek, sabar autur untuk temponya, baru cari celah untuk cetak gol. Selama turnamen, permainan dari Spanyol ini makin mantap gitu ya, sehingga berhasil singkirkan Prancis di semifinal yang lalu. Sementara kalau Argentina ini datang sebagai juara bertahan, tim Tango terkenal dengan dompung permainan yang cepat, efektif, penuh semangat juang, dan pintar manfaatkan setiap peluang. Jadi pendengar, final ini kali bukan cuma soal siapa yang paling banyak bikin gol ya, tapi ini juga soal filosofi sepak bola yang mana yang lebih unggul. Apakah permainan cantik ala Spanyola atau semangat juang dan efektivitas dari Argentina? Kotong tunggu saja hasilnya seperti apa, yang pastinya ini malam dong ya, kotong akan dar-der-dor menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 yang pastinya juga ini akan jadi tontonan yang seru dan sayang kalau Anda lewatkan. Nah, jadi sudah siap kok belum? Sudah siap belum? Untuk nonton pertandingan sebentar.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Ya, berkat bagi banyak orang, rumah tetap jadi tempat paling nyaman. Ya, sambil minum kopi, teh, jagung bakar, mie instan tengah malam. Yang pastinya seluruh keluarga bisa ikut merasakan ketegangan dari pertandingan gitu ya. Yang paling seru biasanya saat semua orang rumah punya tim favorit yang berbeda-beda. Ada yang dukung Spanyol, ada yang pilih Argentina, ada yang ya Portugal, Brasil dan lain sebagainya. Jadi aduh, prediksi sebelum kick off juga seringkali justru lebih ramai dibandingkan dengan pertandingan itu sendiri. Kalau dari versi anak muda, ini kalau tadi itu versi keluarga gitu ya. Kalau versi anak muda, itu pasti dong pilih kafe ataupun juga coffee shop ya. Karena kalau mau dibilang biasanya kalau sudah di malam puncak seperti ini kan orang lebih banyak buka semacam kayak tempat untuk bisa nonton sama-sama, nonton bareng. Seperti yang nanti RRI akan juga lakukan di jam 3 subuh Sabantar. Itu jadi kalau misalnya Anda yang tidak punya tempat untuk nonton bareng bisa datang nonton di sini gitu ya, di halaman RRI Kupang jam 3 subuh. Ya, jadi kalau versi anak muda biasanya itu dong lebih pilih kafe yang jadi pilihan favorit karena lebih suka suasana ramenya ya. Jadi banyak sekali coffee-coffee shop yang pasang layar lebar khusus untuk nonton pertandingan final. Selain menikmati pertandingan, iya, jadi banyak orang juga bisa diskusi tipis-tipis lah ya soal strategi, ya pemain favorit, sampai prediksi siapa pencetak gol pertama. Ya, jadi di berbagai kota, kafe juga jadi salah satu lokasi nonton favorit ya saat Piala Dunia berlangsung. Kalau dari versi fanatik bola, ya, jadi suka yang fanatik-fanatik dari Argentina dan juga Spanyol.

final Piala Dunia. Kemudian kalau dari versi anak-anak community, woy, anak-anak komunitas itu kalau mau merasakan euforia sepak bola, ya fanzone ini jawabannya ya, layar raksasa, orang dong banyak pakai jersey, ada musik, ada hiburan, ini membuat pengalaman nonton terasa seperti festival olahraga gitu ya. Di sejumlah kota-kota dunia, pemerintah bahkan menyiapkan area khusus dengan layar lebar agar masyarakat dapat menikmati final bersama-sama. Kira-kira di kota Kupang ada kosong deh? Dari pemerintah kota kok, pemerintah provinsi kok, ada yang buka nonton ini kok, nonton bareng kok. Kalau ada yang tahu, nah spill info dulu, kira-kira di mana sa yang bisa nonton bersama nih untuk final Piala Dunia 2026. Ada yang tahu kok, kalau ada yang tahu, nah bagi-bagi info di Pro Satria Radio Kupang, WA aja boleh, di nomor 0811-3820-9440 gitu ya. Ataupun juga yang mau telepon langsung juga boleh. Beta tunggu sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam. Kemudian, kalau menurut Anda di luar terlalu rame, beta sibuk ya, lebih baik tidur dan lain sebagainya, ini versi anak-anak introvert yang tidak suka keramaian gitu ya. Jadi kalau ada yang memilih menikmati pertandingan sendirian di kamar dengan headphone, camilan favorit, putar ini LCD, nonton di kamar, sonde suka yang diganggu siapa-siapa. Nah, jadi menurut mereka ini, cara ini membuat fokus tetap terjaga, sehingga setiap umpan, peluang, hingga gol itu bisa dinikmati tanpa suara orang lain. Nah, dari 5 versi yang beta sudah sampaikan ini, Anda lebih memilih yang mana nih kira-kira? Suka nonton versi yang mana? Versi keluarga, versi anak muda, versi fanatik bola, versi community, atau versi si introvert? Beta masih punya satu versi lagi. Ini versi anak kos ya. Jadi ini yang paling realistis gitu ya, realistis. Modal hanya televisi kecil ataupun laptop ditemani kopi saset gitu ya. Kalau gol tercipta satu kos kamar langsung baterai ya, rame-rame. Kadang tetangga juga ikut bersorak meski berbeda tim. Jadi kalau kau terus melihat, weh ini dong baterai, ini pasti masuk nih. Jadi suasana-suasana seperti itu justru sering menjadi kenangan yang paling susah untuk dilupakan. Dari beberapa tempat yang tadi sudah beta spill, kira-kira tempat yang paling cocok nonton final Piala Dunia itu di mana menurut Anda? Boleh bagi-bagi info, beta tunggu sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam. Tentunya pendengar hanya di Pro 1 RRI Kupang.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: RRI Klub Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi RRI Tual.
3: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
4: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
5: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
6: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
4: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
6: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
5: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mama.
6: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
3: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
6: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
5: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
6: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
7: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
8: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
6: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
8: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
6: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo, demikian lagu dari Rio Febrian, Merindumu. Aduh, lagi rindu siapa nih Anda malam ini? Rindu untuk Argentina menang gitu ya, atau Spanyol menang. Ya, tampil impresif sepanjang turnamen. Spanyol siap merebut tata saat menantang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia kali ini. Laga ini menjadi pembuktian taktik dinamis La Roja saat diuji skuad pimpinan Lionel Messi. Yang pastinya pendengar, kalau kita bahas soal Spanyol ini tidak terkalahkan sepanjang turnamen gitu ya, sejak fase grup hingga semifinal. Yang pastinya juga Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah pertama kali direbut itu pertama tahun 2010. Sementara kalau Argentina itu ya berpeluang menjadi juara dunia dua edisi beruntun, menyusul Brasil di tahun 1958 dan 1962. Kemudian Argentina juga pernah mencapai final yang ketujuh sebelumnya di tahun 1930, 1978, 1968, 1990, 2014 dan juga 2022. Untuk pertandingan gitu ya, dari perkiraan pemain, Spanyol akan menggunakan skema bermain 4-2-3-1, sementara Argentina 4-1-4-1. Yap. Dan menurut Luis de la Fuente, Argentina pasti akan memainkan sepak bola yang indah dan terorganisir, tetapi bagi Spanyol adalah fokus pada diri sendiri gitu ya. Sementara menurut pelatih Argentina, Lionel Scaloni, Spanyol merupakan tim hebat dan mereka siap tampil menghadapi Spanyol dan ini akan menjadi pertandingan yang dapat dinikmati oleh para penggemar. Itu dia sedikit informasi soal final Piala Dunia 2026, perebutan tahta antara Spanyol dan juga Argentina. Yap, berkaitan dengan itu, pendengar, kira-kira nonton yang paling seru itu di mana menurut Anda? Apakah di kafe, di rumah sendiri, ataupun di lapangan terbuka? Boleh ya, Anda kira-kira spill informasinya yang di mana nih melakukan nonton bareng gitu ya. Yang pastinya RRI akan ya melakukan nonton bareng sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Ada yang sudah bergabung, selamat malam Kakak Fong. Ini dengan Kakak Jen, katanya rencana mau nonton di mana di final kali ini di RRI dong. Wedidaw, terima kasih ya. Ada juga Kakak Komang, katanya RRI Kupang ada nonton bareng kok Kakak. Iya Kakak, mau nonton boleh, yang penting bawa snack masing-masing ya. Oke, itu dia informasinya yang Beta hadirkan untuk Anda. Beta masih tunggu Anda, kira-kira dari antara Spanyol dan juga Argentina, menurut Anda skor yang akan ada di final kali ini skornya berapa-berapa dan siapa yang akan menang, apakah Spanyol ataupun juga Argentina. Oke. Ada yang sudah bergabung? Selamat malam, Pro 1. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Reva di Sulamu, Kakak.
0: Kakak Reva di Sulamu, kemana kabar, Kakak?
1: Kabarnya baik, ini sama Kak Fong, gitu.
0: Betul, Kakak. Kak Fong, iya, Kakak Reva. Ini malam, besok kan ada pertandingan nih antara Spanyol dan Argentina. So, ada tempat menonton kok belum nih, Kakak?
1: Ini rencananya tanggal jam 2 ini Kakak.
0: Mau nonton di mana?
1: Ya paling-paling di sini soalnya jadi tidak ada layar-layar Kak.
0: Oh jadi di rumah masing-masing Sako?
1: Iya nanti ada kompak untuk nonton di sana.
0: Oh ya baiklah kalau begitu. Nah sebentar, Spanyol dengan Argentina baku lawan pilih mana? Spanyol kok Argentina?
1: Ya, Argentina saja.
0: Nah, prediksinya berapa?
1: Tapi itu persaingnya kuat, sama-sama kuat itu juga. Jangan-jangan kalau kaget Argentinanya, kalau gimana kan?
0: Terserah. Jadi Kakak kira-kira prediksinya berapa nih? Argentina menang berapa?
1: Kalau menurut saya itu prediksinya Iya, 3-2 lah.
0: 3-2 eh?
1: Iya.
0: Luar biasa. Oke, kata nanti lihat siapa ntar dapat hasil ya, Kakak Reva. Oke, Kakak Reva.
1: Besok libur ya?
0: Sonde itu hoax.
1: Oh, hoax.
0: Kan? Nah.
1: Ada di grup bilang besok libur dari edar dari ini.
0: Iya, tapi sudah dikonfirmasi sama Pak Gubernur.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tadi edar dari Kepala Wagub.
0: Kita sudah konfirmasi katanya itu beritanya hoax, Kakak.
1: Oh, beritanya hoax ya?
0: Hmm.
1: Oh iya.
0: Jadi nonton habis, tidur sedikit langsung pergi kantor.
1: Tapi kan kalau di waktu Indonesia Tengah itu kan jam 3, jadi pagi sampai jam 5 itu kan.
0: Iya, perkiranya 2 jam toh, belum kalau misalnya ada apa, kalau misalnya lagi seru-seru, biasanya kalau suimbang begitu dong kasih 2 kali 15 menit kalau son salah sih.
1: Kak Fongki?
0: Iya.
1: Oh, bisa main itu terus jam 3 kan.
0: Kenapa?
1: Bisa main terus jam 3 kan.
0: Awe, tabah buluk toh. Ma.
1: Siapa suku menyesal buat hasil hatori la bahasa satu?
0: Se.
1: Suku menyesal buat hatori la bahasa sana.
0: Ehe, boso. Oke deh, terima kasih Kakak Reva.
1: Oke, siap Kakak.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di program Satu RRI Kupang katanya yang bakal memenangkan puncak tahta Piala Dunia ini kali ada Argentina ya menurut Kakak Reva. Kalau Anda kira-kira siapa? Boleh gabung di sini sampaikan kira-kira menurut Anda yang paling layak menjadi juara di Piala Dunia kali ini antara Argentina dan juga Spanyol. Boleh ya di Spiel.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Oke, kita masih lanjut terus di Kupang malam ini, pendengar. Dan ada yang sudah sampaikan gitu ya, dari postingan yang sudah saya post di media sosial. Tempat mana nih yang paling asik untuk nonton final Piala Dunia? Ada yang jawab nih, Kakak Unu, selamat malam Kakak. Katanya itu di Polda dan juga di TVRI. Oke deh, jangan lupa mampir juga ke RRI ya sebentar ya, hampir siang, karena kita juga ada nonton bareng nih. Terima kasih Kakak Unu sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Beta masih menghadirkan juga informasi-informasi untuk Anda di kesempatan malam ini, yang pastinya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Ketong di program 1 RRI Kupang. Selamat malam buat Anda yang malam ini juga persiapan untuk besok dengan sejuta aktivitasnya. Yap, semoga besok tidak ada halangan rintangan gitu ya untuk menyelesaikan semua yang Anda persiapkan malam ini. Jadi pendengar, jelang final Piala Dunia kali ini, Kapten Timnas Spanyol Rodri kasih sinyal kalau timnya sudah siap hadapi Argentina. Menurut Rodri, kekuatan yang paling besar Spanyol itu ada di kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan situasi pertandingan. Jadi, kalau ada lawan ya yang ubah cara mainnya, Spanyol juga bisa ikut mengubah strateginya. Jadi, dari awal, Dong sudah datang dengan target mau jadi juara dunia. Karena itu Dong yakin bisa kalahkan Argentina yang saat ini masih pegang status sebagai juara bertahan. Nah, perjalanan Spanyol memang sempat tersendat waktu ditahan imbang Tanjung Verde di laga pertama. Tapi habis itu, La Roja langsung bangkit dan sapu bersih 6 kemenangan beruntun. Bahkan selama turnamen, Dong juga kebobolan 1 gol. Di semifinal, Spanyol tampil meyakinkan setelah kalahkan Prancis 2 gol tanpa balas. Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi. Apakah memang Spanyol bisa ulangi sukses seperti di tahun 2010 lalu? Atau justru Argentina yang kembali angkat trofi? Kita tunggu jawabannya di final Piala Dunia besok subuh ya, yang bisa Anda tonton dimanapun Anda layak untuk nonton gitu ya, untuk sebentar subuh, entah mau di rumah, entah mau pakai HP, entah mau di Polda, di TVRI, ataupun juga bisa di RRI Kupang malam ini.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Terus bersama Pro 1 RRI Kupang, kita masih bahas soal final Piala Dunia 2026. Tadi kan dari Spanyol, kali ini pelatih Argentina Lionel Scaloni bilang, jelang final lawan Spanyol, timnya sonde bikin persiapan yang beda-beda. Walaupun ini final Piala Dunia, tetapi tetap saja ini pertandingan bola. Jadi yang paling penting itu menurutnya pemain harus tetap tenang, fokus, dan kasih permainan terbaik di lapangan. Scaloni juga sampaikan bahwa Argentina sementara ada dalam kondisi yang bagus, apalagi di semifinal kemarin, dong tunjukkan mental juara, sempat ketinggalan lawan Inggris sampai menit ke-84, tapi akhirnya bisa balik keadaan dan menang 2-1. Dia juga bilang bahwa gaya bermain Argentina ini sudah bukan rahasia lagi, semua orang sudah tahu bagaimana La Albiceleste ini bermain. Tapi justru itu yang bikin dia merasa bangga karena timnya tetap bisa terus menang. Habis semifinal ada momen yang banyak orang terharu gitu ya. Lionel Messi peluk lama pelatih Scaloni sambil bilang pure history atau ini benar-benar sejarah. Nah pendengar, kalau subuh besok Ketong akan lihat nanti ya apakah Argentina berhasil pertahankan gelar juara dunia atau Spanyol yang bawa pulang trofi. Ikuti perkembangan terus Piala Dunia di program Satir RRI Kupang. Dan after this, Ketong akan dengarkan bersama Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta yang akan Ketong hadirkan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan bupati udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin udah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di bupati udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
10: 1.9 juta.
8: Kemarin, saya udah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan.
11: depan kita buat aksi peraturan nih Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepuk. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya, yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah Depok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Ya, Bang Rano.
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak fokus pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur.
21: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Biasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang. Jangan lewatkan momen puncak Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk nonton bareng final Piala Dunia, mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, ada Spanyol versus Argentina. Catat waktunya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Taman Nostalgia Kota Kupang, area Sabuak. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan kemeriahan final Piala Dunia dengan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Datang lebih awal agar mendapatkan tempat terbaik, dan mari kita ramaikan malam final, dukung tim favorit Anda dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 di Taman Nostalgia Kota Kupang, jangan sampai terlewatkan.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Ya, peringkat pro 1. Kalau kotong biasa minum teh hijau, ternyata ada manfaat bagus untuk kotong pung kesehatan hati atau liver. Ya, menurut ahli gizi dari Amerika Serikat, kandungan antioksidan dalam teh hijau itu namanya adalah EGCG, bisa bantu jaga hati supaya tetap sehat. Nah, bahkan bagi orang yang alami perlemakan hati, konsumsi teh hijau secara rutin bisa bantu turunkan tanda-tanda peradangan pada hati. Ahli gizi juga bilang bahwa minum sekitar 3-4 gelas teh hijau sehari bisa kasih manfaat karena antioksidan di dalamnya bantu lawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Tapi yang perlu kotong ketahui bersama bahwa teh hijau itu bukan obat ajaib. Ya, supaya kotong pung hati tetap sehat, kotong juga tetap harus jaga pola makan gitu ya, rajin bergerak atau olahraga, kemudian batasi minuman yang beralkohol, kurangi paparan bahan-bahan beracun. Jadi kalau mau jaga kotong pung kesehatan hati, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari ya, dengan minum teh hijau boleh, tapi tetap imbangi dengan pola hidup yang sehat. Beberapa aturan tersebut, seperti daerah larangan, serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Baduy ini memiliki dua manfaat, yaitu konservasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, pendengar Pro 1, kalau malam-malam merasa lapar, mungkin katong bisa cari camilan sebelum tidur. Nah, menurut para ahli gizi, pilih camilan yang tinggi protein memang bisa bantu tahan lapar. Tapi belum terbukti bikin orang lebih cepat tidur ataupun tidur lebih nyenyak. Protein sebelum tidur lebih banyak kasih manfaat untuk bantu pemulihan otot dan bikin rasa kenyang sampai pagi. Jadi kalau katong sering lapar di malam hari atau kebutuhan protein harian belum cukup, camilan tinggi protein bisa jadi pilihan. Tapi yang perlu kotong ingat bersama bahwa jangan makan terlalu dekat dengan waktu tidur, soalnya perut yang terlalu penuh bisa bikin kotong tidak nyaman gitu ya. Bahkan bisa picu asam lambung naik bagi yang memang punya masalah mah ataupun refleks. Para ahli juga menyarankan camilan malam secukupnya saja, sekitar 7 gram protein supaya cukup mengenyangkan tanpa bikin perut terasa berat.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
4: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Ya, dan peringat jangan lewatkan, setelah ini Anda bisa ikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau kirim-kirim salam dan request lagu kesayangan Anda, boleh nanti ya, di Beta Tunggu di 9:30.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat hari Minggu, pendengar. Selamat malam. Jumpa kembali ada Beta Funkilator dan juga ada rekan Ben temani Anda kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa, lagu-lagu nostalgia bakalan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang mau bergabung silahkan, yang mau kirim salam silahkan, yang mau request lagu kesayangan Anda juga boleh-boleh sa. Ini malam Beta ada lagu dari Tanto Wiyah dengan judul lagunya Nusantara, Rindu Setengah Mati dari Ari Kusmiran, Pance Pondak dengan Mulanya Biasa Saja, Meriam Belina dengan Jangan Pernah Kau Ragukan Lu Abis. ada lagu juga dari Kus Plus dengan Bujangan. Dian Piscesa dengan judul lagunya Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi, Abis. Kemudian lagu dari Bob Tutupoli dengan Antara Bulan dan Bintang. Dan terakhir lagu dari Benny Pancaita dengan Gereja Tua. Boleh ya, buat Anda yang mau gabung silakan di nomor 0380-825-444 atau bisa juga di 843-1152. WA telepon juga bisa di nomor 0811-338-9440. Beta buka untuk Anda yang mau gabung di line telepon WA juga boleh ya. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Kak Pongki.
0: Hai, dengan siapa di mana?
1: Silia.
0: Kasih, Sil, gimana kabar kakak?
1: Baik.
0: Kakak mau request lagu apa?
1: Jangan Pernah Kau Ragukan.
0: Jangan Pernah.
1: Siap lagu itu ya. Saya pokoknya
0: paling
1: lagu nak
0: karo
1: Kak Bonggi.
2: Halo, selamat.
0: Begitu,
1: okay? Bang. Iya, saya tahu.
2: Selamat malam, pasang
0: kau salam. Oh, ya? boleh.
1: Wassalam buat semua saja Kak Bonggi.
0: Silakan.
1: Persiapan nonton bareng, semoga malam ini semuanya dalam keadaan sehat, jangan sampai mengantung kalau nonton bareng.
0: Pastilah.
1: Harus bawa sesuatu seperti kopi itu supaya jangan mengantung. Oke, buat semuanya okay. Selamat malam aja buat Kakak Pongki. Selamat malam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kakak Pongki.
0: Makasih Kakak Sisil. Di belakangnya Kak Sisil. Selamat malam Pro 1.
3: Shalom.
0: Shalom.
3: Selamat hari Minggu Toh Pongki.
0: Selamat Minggu-Minggu juga. Dengan siapa di mana?
3: Ini deng kakak pun saudara angkat ini.
0: Eh beson kuat angkat bapak.
3: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salah, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. Ada siap-siap deng kawan-kawan mau turun ke RRI.
0: Weh, luar biasa, kotong tunggu.
3: Betul ada 11 orang.
0: Datang bapak.
3: Jadi ini separuh tanggung kopi, separuh tanggung jagung goreng,
0: separuh
3: keripik nah.
0: Hajar bapak.
3: Tapi mai tua tidak boleh ikut, nanti sab pulang siapa yang kasih makan kotong, wey.
0: Bali sudah di pinggir jalan, tentu ada jual.
3: Kota ada 11 orang, tadi masuk di Pro 4, dia bilang siap-siap, kota ada 11 orang mau turun.
0: Oke.
3: Okay. Nah, dari sini turun datang di terminal, sehingga aneh kawan turun lagi.
0: Datang bawa banyak-banyak.
3: Setengah dua mungkin kota sudah turun, main-main.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Baik, siap. Toh, ada lagu apa kakak sayang?
0: Ada lagu Gereja Tua Benny Panjaitan, Antara Bulan dan Bintang Bob Tutupoli, Dian Piscesa Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi, ada Dian Bujang Piscesa. Dian Piscesa, bolehlah kirim salamnya?
3: Salam 5 orang ya kakak.
0: Iya benar.
3: Salam yang pertama ini, awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun Toh Fongki sehat.
0: Amin.
3: Pulang hati-hati di jalan. Walaupun tugas sangat berat, berat sekali. Karena harus bermalam-malam. Tapi beta yakin dan percaya kasih Tuhan memberikan semangat yang baru selalu untuk Toh.
0: Amin, Papa.
3: Pulang salam untuk Teo di rumah.
0: Siap-siap.
3: Beta lanjut salam. Salam yang pertama ini ada Ibu Wiga Rigati, kalau tidak salah di Wonosobo.
0: Benar.
3: Yang kedua ini ada Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Dan yang ketiga ini ada Kakak Ferry di Soe. yang keempat ini tidak salah ingat ada ini
4: siapa?
3: Kakak Itoria di Jakarta. Yang terakhir untuk Kakak Ayu besok salam.
4: Kalau sudah tadi.
3: Oh ya. Ini untuk Bapak Botus.
4: Oke. Bye.
3: Yang lain nanti
4: besok lagi ya. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Iya, shalom. Ada Bung Miller di sana yang sudah gabung tadi. Beta lanjut lagi. Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, selamat malam Kak Fungki.
4: Iya, selamat malam. Ada siapa di mana?
5: Ada Opa Eni di Cilang, Kak Fungki.
4: Opa Eni, kabar ke mana, Opa?
5: Kabarnya sore molek.
4: Sudah molek nih Wita Basan. Opa, ini malam karena kabarnya sehat, mau dengar lagu apa?
5: Apa itu? Ari Kusmiran, apa judulnya?
4: Rindu Setengah Mati.
5: Oh, Rindu Setengah Mati. Iya. Rindu Setengah Mati, sebentar untuk...
4: Argentina dengan Spanyol.
5: Ya.
4: Argentina dengan Spanyol, Rindu Setengah Mati.
5: Iya, saya di Spanyol, Kak.
4: Oh, sadap.
5: Iya. Lam Jamal di sananya.
4: Oke, Bapak, silakan mau kirim salam untuk siapa nih?
5: Yang pertama untuk Cecilia di Mantas yang baru lewat saya kasih
4: ya. Ya.
5: Ada Bungkiri di Doe, ke Riko ada Teddy dari Bogor. Ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Kemudian berikut ada Kak Puja di Bintuni Kepuaran. Semua-semua.
4: Oke. Terima kasih. Selamat malam Opa Eni yang sudah bergabung di belakangnya Opa. Selamat malam Bung Ferry. Halo, apa kabar kakak? Ini malam mete.
6: Jelas.
4: Pilih apa? Argentina atau Spanyol?
6: Penonton di rumah kurang seru perlu. Jadi rangkar pergi di rumah jelasan kan lebih enak. Rame-rame.
4: Pergi di Soe sana, di rumah jabatan Soe.
6: Nah, nonton rumah jabatan.
4: Wih, nah pakai ini jaket apa lo?
6: Sama rumah dan rumah jabatan sama Sanjau.
4: Oh, Sanjau.
6: Langgap dua rumah sama rumah jabatan.
4: Lek, kopah tua.
6: Kopah.
4: Mau dengar lagu apa, Pak?
6: Itu tanda bujian kesehatan dari pemilu.
4: Oke deh, salam silakan.
6: Salam pertama, apa ini? Itulah, apa milah di Atura, penuh di Mentasi, apa jadi Bentuni,
4: ayah,
6: ala di Ala, ayah di Maluku Tengah, Mestasi, segede Kepal, segede Penuh Katen, segede Masa Penembang Endes, di Maluku dengan Maluku dengan Atura.
4: Iya.
6: Pongki bekerja apa malam?
4: Ke mana?
6: Malam kalau Pongki ikut apa bekerja mana? Beta ayo.
4: Ikut mana? Beta ikut jalan.
6: Maksudnya bola.
4: Oh bola. Beta ini apa nih? Argentina. Pokoknya yang banyak mana? Nabe pilih itu.
6: Karena anak harus mengalah dengan bapak.
4: Orang Argentina bilang beta suka semandi lu, nah lu harus mengalah dengan bapak.
6: Jadi harus iya gasa dulu.
4: Iya. Ya, kau tuh lihat di lapangan beda, nah apa-apa.
6: Bola bola kan.
4: Neo. Ya. Shalom, terima kasih banyak Abang Ferry di Soe sudah bergabung. Dan kembali untuk malam ini beta putarkan dulu dua nomor lagu, Meriam Belina, disusul Dian Pisesa.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas.

seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya, berikan demikian dua lagu yang sudah Beta hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Beta masih punya lagu dari Tantu Wiyahya dengan judul lagunya Nusantara, Pance Pondak Mulanya Biasa Saja, Kluspus dengan Bujangan, Bab Tutup Poli dengan Antara Bulan dan Bintang, Beni Panjaitan Gereja Tua, dan Rindu Setengah Mati dari Ari Kusmiran. Untuk Anda yang mau gabung silakan, Beta masih tunggu di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga bisa di 843-1152 untuk line WA juga boleh 0811-3820-9440. Malam ini tim TMB sudah dan tim teknik di RRI Kupang sudah menyiapkan segala sesuatu untuk Anda bisa gabung sebentar nonton bareng dan juga dengar bareng Piala Dunia 2026 untuk final malam ini antara Spanyol bersama versus Argentina. Jadi silakan bisa ajak saudara-saudara semua untuk bisa datang nonton. Selain di RRI Kupang juga ada di area Sabowak juga ada gitu ya. Kemudian di mana lagi nih? Ada yang spill tempat-tempat yang lain boleh di line telepon 0380825444 gitu ya. Jadi silakan yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu kesayangan Anda ataupun juga ya sekadar untuk menyapa boleh ya di nomor WA yang tadi Beta sudah spill ataupun juga nomor telepon yang lain. Beta mau menyapa ada Maya, selamat malam Kakak Fongki, malam juga mau kirim salam untuk semua pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Selamat melaksanakan aktivitas jika malam ini ada aktivitasnya, khususnya buat suami yang lagi dinas malam. Terima kasih Kakak Maya sudah bergabung di WA Programa 1 RRI Kupang. Lagunya belum di request nih, kira-kira mau lagu apa? Atur sabole. Oke deh, kali ini Beta masih putarkan juga untuk lagu-lagu yang malam ini temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, selamat malam. Pernikahan kita lanjut terus gitu ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih ada di lagu-lagu nostalgia malam ini, pendengar. Yang tersisa adalah lagu dari Bob Tutupoli, Antara Bulan dan Bintang, kemudian Kus Plus dengan Bujangan, Pance Pondak dengan Mulanya Biasa Saja, Datang Tuyahnya dengan lagu Nusantara. Untuk Anda yang mau request lagu yang lain juga boleh, silakan. Bisa bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Beta tunggu buat Anda juga yang mau kirim salam-salam, mau request lagu kesayangan Anda juga boleh ya. Silakan. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat. Gantung, Kiko. Iya, betul.
1: Benar.
0: Dengan siapa di mana?
1: Menghilang.
0: Ada oh. Ma Jessie, Ko.
1: Iya.
0: Apa kabar Ma Jessie?
1: Leko-leko
0: kok Ma Jessie? Iya, Ma Jessie mau. Sama juga tahun di Kupang sini jadi dingin sore itu udah pendingin juga, apa kabar?
1: Sudah.
0: Ma Jessie mau lagu apa? Lagu yang mana?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja.
1: Datang juga.
0: Iya, dari biasa-biasa akhirnya ketemu juga gitu ya.
1: Akhirnya datang juga.
0: Datang juga akhirnya.
1: Iya.
0: Silahkan, mau kirim salam buat siapa?
1: Kak Hongki, semangat selalu. Dengan siapa di studio?
0: Ada Kakak Ben.
1: Oh iya, Kakak Ben. Sebentar, ke orang pernah hati-hati di jalan, tiba-tiba dengan selamat.
0: Iya.
1: Nah, berikut buat Mama Glenn, belakang otot cendana. Ada Kak Foni di Mutis. Ada Upa Imi Jalan Pilong. Ada Om Endang. Ada Ibu Ria di Jakarta. Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Papa Butut. Ada Kak Ferry, Kak Puja, siapa lagi? Masjidan Marian, berapa orang?
0: 5 orang.
1: Wih.
0: Selewat.
1: Selari lewat. Kak Fongki juga sudah bilang cukup, sudah dia sudah gas terus.
0: Itu dia.
1: Sudah, sepulat buat semua, sudah. Ucapan selamat malam, salam sehat buat semua. Bongki, terima kasih Kak Ben.
0: Shalom. Terima kasih banyak untuk Ma Jessie di line telepon yang sudah bergabung, line telepon WA-nya. Yang lain yang belum sempat gabung silakan bisa bergabung di 3 line telepon ataupun juga bisa ya pesan singkatnya di WA gitu ya. Beta terima sampai tuntas ketumpung kebersamaan di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, pendengar, kita lanjut terus di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial. Karena malam ini malam minggu, minggunya hari minggu gitu ya. Dan beta masih putar lagu-lagu nostalgia untuk Anda yang malam ini masih terus nongkrong dan nangkring di program Satu Era di Kupang dengan malam ini bersama dengan keluarga tercinta ya. Silakan yang mau bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Ketempuh waktu masih terlalu panjang sampai di jam 11 malam. Tentunya karena bepung stok lagu makin dikit ya, Anda juga bisa request lagu kesayangan Anda gitu ya. Ya, boleh bergabung di line telepon, WA dan juga SMS yang mau request lagu-lagu nostalgia, yang penting lagu-lagu Indonesia ya. Boleh merapat sekarang di line telepon dan WA yang sudah beta spill sambil beta menyampaikan gitu ya pendengar di ini malam, besok malam ya. Pastinya Anda bisa mengikuti siaran-siaran program 1 gitu ya, mulai dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk esok di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa menyaksikan bersama pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina gitu ya. Kita live juga ya di Pro 3 Jakarta, yang mau dengar juga boleh, ataupun yang nonton dengan keluarga, saudara, sahabat terkasih, langsung saja datang ke sini. Datang ke sini jangan pakai batar, jangan sampai tiada judi di sini, nah berat gitu ya. Boleh, silakan Anda bisa nikmati bersama untuk nonton dan dengar bareng di RRI Kupang.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bi langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kita lanjut lagi untuk kesempatan malam ini. Terus kami hadirkan untuk Anda. Dan yang mau gabung silakan di nomor 0380-825-444 atau 843-1152. Beta tunggu yang mau gabung silakan di nomor 0380-825-444 atau 843-1152. Ya, karena kebetulan Beta punya lagu hampir mau habis gitu ya. Karena waktu kita juga masih lumayan nih. Silakan buat Anda yang mau gabung, Beta tunggu di line telepon, WA dan juga SMS. Sambil Beta punya informasi untuk Anda di kesempatan malam ini. Ya, jadi pendengar, di era digital seperti sekarang hampir semua orang memulai hari dengan membuka ponsel. Entah untuk cek media sosial, baca berita terbaru, atau sekadar melihat apa yang sedang ramai dibicarakan. Namun tanpa kotong sadari, kebiasaan ini berubah menjadi sesuatu yang kurang sehat, yaitu doom scrolling. Istilah ini semakin sering dibahas dalam dunia psikologi karena berkaitan dengan kebiasaan seseorang yang terus-menerus mengkonsumsi berita ataupun konten berbau negatif di internet. Meskipun informasi itu justru picu rasa cemas, takut, sedih, hingga stres. Dan fenomena ini semakin umum terjadi sering berkembangnya media sosial yang dirancang untuk membuat pengguna terus menggulir layar. Akibatnya ya, seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam baca kabar buruk tanpa menyadari dampaknya terhadap kesehatan mental ataupun juga fisiknya.

dan yang sudah bergabung Ruang Rindu, selamat malam. Iya, nyatanya masih terhalang gitu ya. Bolehlah sebentar bisa gabung ya. Ya, selamat malam untuk Anda yang sementara ini persiapan untuk menonton bareng. Tetap semangat untuk Anda ya. Kalau boleh istirahat sedikit sebelum nanti isi bensin dulu sampai di jam 3 baru nonton ya.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
0: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Ya, dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung malam ini, dan kita tuntaskan sampai di sini saja untuk Ruang Rindu. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah pantau, dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda renungan malam agama Kristen.

0: 101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, di malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Nikmati Mujizatnya Setiap Hari yang disampaikan penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Charles Moko. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam renungan di kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami sungguh sangat bersyukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna dari pagi hingga kesempatan malam hari ini. Sebelum kami melangkah ke pembaringan kami, kami hendak membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati, buka mata hati kami, dan sekiranya lewat firman-Mu iman kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan kita di kesempatan malam hari ini terambil dalam Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan malam hari ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, akan tetapi yang memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu tema, nikmati mujizatnya setiap hari. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia pada zaman itu, catatan dalam Alkitab memberikan kita bukti bahwa ada banyak sekali mujizat yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada air yang berubah menjadi anggur, ada mujizat orang mati yang kemudian bangkitkan, sebagaimana yang dicatatkan baik kita tentang Lazarus, ada orang lumpuh yang berjalan, ada orang tuli yang mendengar, ada orang buta melihat, dan masih banyak lagi catatan Alkitab berkenaan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satu mujizatnya sebagaimana dalam bagian bacaan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apa tujuannya Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat atau perbuatan-perbuatan yang heran di hadapan baik para murid dan juga pendengarnya pada zaman itu? Kita bisa memahami bahwa mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya mereka percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Yang kedua adalah bahwa mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk
meneguhkan apa yang telah ia sampaikan bahwa benar. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan sesungguhnya berasal dari Allah yang hidup. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam teks bacaan kita atau konteks bacaan kita, kita dapat melihat atau kita bisa baca dari ayat 1 bahwa ada begitu banyak orang yang berjalan mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian mereka selalu mengikuti Tuhan kemana saja dia pergi? Karena mereka telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan di hadapan. Karena begitu banyaknya orang yang mengikuti mereka, bahkan catatan Alkitab bahwa sepanjang hari orang-orang ini selalu berbondong-bondong untuk datang mengikuti kemana saja Tuhan pergi. Dan kemudian datanglah persoalan, timbullah persoalan yang dihadapi. Persoalan yang dihadapi oleh murid-murid pada saat itu. Persoalannya adalah yang pertama dari sisi waktu. Alkitab menceritakan bahwa sesungguhnya kalau kita baca dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa waktunya sudah malam. Mereka butuh tempat untuk istirahat. Kalau kemudian mereka harus tidur di padang, maka ada bahaya. Ada binatang buas, ada ular berbisa, dan lain sebagainya yang kemudian bisa menyebabkan ya orang-orang yang datang kepada Yesus itu bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua adalah bahwa kemudian didapati bahwa ternyata orang-orang banyak yang datang itu mereka juga belum makan. Kemungkinan dari pagi sampai dengan malam, mereka terus berjalan, berpindah-pindah tempat, mengikuti Tuhan untuk melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Atau bahkan mungkin makan siang mereka dapat, tetapi malam mereka belum dapat. Jadi ini persoalan yang dihadapi oleh murid-murid. Yang ketiga adalah bahwa kemudian uang yang mereka miliki dalam catatan kas mereka itu tidak cukup untuk kemudian harus beli makanan bagi 5.000 orang. Itu tidak cukup. Yang kelima adalah bahwa bekal yang mereka punya, bekal yang ada pada mereka itu ya tak cukup juga untuk kemudian dikasih makan 5.000 orang karena hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu bagi murid-murid Tuhan sesuatu yang mustahil. Mana mungkin 5 roti dan 2 ikan kita berikan kepada 5.000 orang untuk makan. Itu tidak mungkin. Satu orang saja mungkin ya bagi kita tidak cukup. Apalagi untuk 5.000 orang. Dan ini yang ada dalam pikiran para murid-murid Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya yang ada bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang hidup, yang menyatakan bahwa apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian mujizat itu terjadi? Apakah mujizat itu terjadi? Sama seperti yang mungkin kita nonton dalam film-film yang kita lihat, film-film Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menengadah ke langit, mengambil bakul yang berisi roti, kemudian dia berdoa dan tiba-tiba kemudian roti itu menjadi banyak. Demikian juga dengan ikan, apakah kemudian dia mengambil bakul itu, kemudian menengadah ke langit berdoa, dan tiba-tiba ikan itu menjadi banyak? Tidak demikian. Tetapi, kalau kemudian kita lihat secara khusus dalam ayat yang ke-11, kita melihat bahwa proses mujizat itu terjadi ketika murid-murid Tuhan menerima roti dari tangan Kristus sendiri. Ketika murid-murid Tuhan menerima roti dari tangan Kristus sendiri, kemudian mereka bagi-bagikan kepada orang-orang banyak, disitulah terjadinya mujizat Tuhan. Disitulah terjadi pelipat gandaan yang Tuhan kerjakan. Pendengar Pro 1, RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kemudian dapat menjadi pelajaran bagi kita lewat bacaan kita di kesempatan malam hari ini? Yang pertama, kita harus memahami dengan benar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan terus hikmat kita manusia. Kita tidak terus mengandalkan sukacita kita secara manusia karena banyaknya uang, karena mungkin mobil, karena rumah yang mewah, dan lain sebagainya. Ketika kita lepas dari Tuhan, maka sesungguhnya disitulah letak
ketidakberdayaan kita. Disitulah letak ketidakmampuan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu harus memberi makan bagi mereka, mereka mulai menyatakan bahwa, "Wih, kita tidak punya makanan. Makanan kita cuma 5 roti dan 2 ikan. Kita tidak punya cukup uang. Kita tidak punya bekal. Kita tidak punya ya tempat untuk menampung mereka dan lain sebagainya." Ada banyak sekali persoalan ketika mereka mengandalkan akan kemampuan atau kekuatan mereka sendiri. Maka tak kala kita mengandalkan kekuatan kita, tak kala kita melepaskan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak berdaya sama sekali. Yang kedua, kita belajar bahwa semua persoalan-persoalan kehidupan harus dibawa kepada Tuhan. Persoalan apapun itu, berkenaan dengan persoalan keluarga, berkenaan dengan persoalan ekonomi, berkenaan dengan persoalan anak-anak, berkenaan persoalan belajar, berkenaan persoalan pekerjaan, pergumulan, kesulitan, kelulusan, tugas, panggilan, rumah tangga, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Semua harus dibawa kepada Tuhan. Persoalan-persoalan ini kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dan kemudian memberikan jalan keluar. Maka dalam proses pembelajaran yang ketiga, kita belajar bahwa percaya bahwa Dia sanggup, selalu ada jalan keluar, dan jalan keluar yang diberikan adalah jalan keluar yang tepat pada waktunya. Dan yang keempat, kita belajar jangan dalam kehidupan kita ini kita terus mencari mujizat-mujizat yang lebih besar lagi. Sesungguhnya, tak kala kita menyadari akan keberadaan kita, nafas yang masih melekat dalam raga ini, itu cukup bagi kita. Untuk kemudian kita menganggap bahwa itu adalah bagian terbesar, mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, mari pakai setiap kesempatan hidup kita dengan secara serius demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala rahmat dan kebaikan-Mu. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian bahwa mujizat sesungguhnya kami nikmati setiap hari dalam hidup kami. Nafas ini cukup bagi kami untuk melihat tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.

aku memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telingaku kepada ucapan-ucapannya. Takkan ku biarkan firman-Nya menjauh dari mataku. Ku simpan semua dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhku.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik, agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Senin 20 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon dipenuhi semangat kebersamaan para pencinta sepak bola. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Aura Aulia. Aura.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di lapangan Kebumen Kota Cirebon di mana ini memang rangkaian acara nonton dan dengar bareng yang dilaksanakan oleh RRI Cirebon bersama pemerintah daerah juga sudah mulai terlaksana dan para pengunjung juga sudah mulai mendaftar untuk nantinya ada beberapa door prize dan nantinya juga ada serangkaian acara mulai dari hiburan dari Evander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Enggar. Selamat malam, Mas.
2: Malam,
1: Mas. Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
2: Dari Kota Cirebon. Asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungku, Pak.
1: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
2: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
1: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
2: Pasti Argentina dong.
1: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
2: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
1: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon, ini Mas seperti apa tanggapannya, Mas?
2: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga dari ya strategis sih menurut saya, soalnya dari sini dari kota kan dekat
1: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas,
2: menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang kan terusnya dapat teman baru.
1: Iya. Untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis gak Argentina nih, Mas?
2: Pasti optimis.
1: Seperti baju yang saat ini Mas kena tadi. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Enggar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 2.03 hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan, ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya, karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiputr, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Tunggu Aku di Jakarta bersama dengan Silaun 7.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Dengar Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Yuda meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal.

0: Pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisful Fitri Sirait. Nisful.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisful Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Seperti yang diketahui bahwasannya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga KOMDIGI ya, melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan. Bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya, lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performers dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan disitulah Ibu Menteri KOMDIGI menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya. Bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri KOMDIGI menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lebah Begantung yang akan tayang sebentar lagi, maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi, dan juga ada Diana The Starlights, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, tokso di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan tonton
0: ke... Ya, Nisful, halo. Ya, Nisful, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasanya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya, sampai skala yang besar, di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi, banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
0: Baik, Nisful, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
1: Siap, Bang.
0: Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan kooperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan.

kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria, 05, dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: apa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih pinggir gua aja?

aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Content.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya gua apa kita pace?
4: RRI digital saja toh.
2: Sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Internet. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya, selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat, bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Yumi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Okay. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menang juara, Mas?
2: Yakin banget. Yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi. Selamat. Dan ini kenapa sih, Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus kepada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Oke, Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya. Kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti? Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol.
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat back sejajar ada Pedro Poro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Gitu. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus bermain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal kecil seperti ini pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit per akhir pertandingan itu kira, sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan terus mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
2: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Piala Dunia 2026, di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik benar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Dan selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Torus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

Legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Hey, bersiaplah. Memori kolektif.

0: disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Fernandes Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dan secara terus kemudian terjadi kas suap-menyuap.
4: Lumayan,
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin. Ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, nggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh, England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Disiplin ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dorongan dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya, meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya, siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, di mana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng, di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat, tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI Pak ini.
2: Benar sekali Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman
1: kalau
0: nanti.
1: Kalau sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak jadi, skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul. Nanti
1: 3-1.
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Iya, Jamal.
0: Lamine Yamal.
1: Iya, Lamine Yamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum
0: Pak Snow. Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Snow.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Sore kira-kira nanti.
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Sekarang ini, ya terima kasih. Salam ya. Olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Bu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya. Gimana? Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya. Pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3 Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga
0: Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Oh,
0: iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol
0: 4-1. Oke, nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus kalau ini semuanya enggak ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. So, ya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh, saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan Argentina. Siapa yang ngagolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, enggak tahu karena apa, faktor penasaran. ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya, dia tuaan dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya ya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
0: Betul.
3: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
0: Iya.
3: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
0: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya, sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan. Ada
3: Mukurela
0: di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka, itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan enggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia mereka juga masih di bawah Argentina.
3: Cukup muda ya.
0: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS. Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
3: Iya, dalam ini ya, semifinal
0: dan sekali sama saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan pegang tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Dengan skor 6-4. Jadi saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan. Ini prediksi ya,
0: bisa. Iya, iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina, yang tak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa? Dukung siapa ini, Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong, Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada, emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi, lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan

0: beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang agak bersiko menurut saya itu dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat. Tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi justru yang cetagul bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal cetak 5 karena dia penyerang ya tapi ada Fabian Ruiz juga cetagul ada di Pedro Porro juga cetagul bahkan Pedro Porro 2 Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetagul dan notice semua posisi bisa cetak gol.
1: Iya.
0: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
1: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
0: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik dan itu. Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
1: Okay.
0: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
1: Nah, itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
0: Lawan Inggris.
1: Inggris. Nah itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
0: Yeah.
1: Nah artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
0: Jelas. Karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya. Mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika

0: contoh lawan Swiss lah. Mm-hmm. Sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan melakukan efek yang enggak penting itu gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, yeah, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Dan okay, itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, mm-hmm, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
1: Oh, dari tengah ya.
0: Tapi saya, dia langsung bisa ngedirect-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan. Hmm. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu,
1: okay,
0: menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir nih, Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
0: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time gitu, normal time gitu, selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa tak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
1: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya? Penalti juga ya, gini kira-kira ya.
0: Saya kok biasa seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
1: Iya.
0: Dan karena sepak bola 90 menit, kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya, dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai, dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
1: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion, dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
3: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya.
4: bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Paul Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa serta Unai Simon di bawah Mistar. Bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina, ini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia? Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia. Dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
5: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Emerick Laporte di sana, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain di Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkang menjaga kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh. Kami lihat pemain Argentina dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat, yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan. dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini merayakan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba mengirim bola untuk ke belakang. Dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melalui garis tengah sudah tarik ke belakang pada kapten Messi. Berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico. Codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar tarik ke belakang, coba dibayangkan oleh pemain-pemain Spanyol, bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa belas sebelumnya Alister mundur ke belakang jauh lagi dia. Dia sama dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerang di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal, mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol, dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini, mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerika Laporte. Kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara, apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1, ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini serangan di bangun Spanyol, berputar-putar dia mencoba menggiring bola, berikan bola ke depan yang itu adalah ada Yamin Yamal. Itu sedang dia umpan ke Draco Tapni, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja, kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol, berikan umpan ke depan lagi, dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangan kepada pemain. Aku langsung saja akan melihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz di situ, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia. Kutak kali sebentar dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol, kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba menggiring bola, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang, ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, kirimkan bola pendek. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba mendekat, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada Rodri. Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayang dengan ketat, berikan kepada Pedro. Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon.
6: Udah Simon, kirimkan bola pendek ke depan. Ada Kukurela di sana. Sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola. Sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya masih menggiring bola. Dibayang-bayang doa. Kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol. Masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia. Berkutak-kutik sebar, kebersihan dikirimkan. Umpan ke sektor kiri. Di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi Kukurela, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan. Ada Pedro di situ, gerak tipu sejenak Pedro, memberikan balik kepada Yamin Yamal ataupun rekannya, berbahaya. Namun tidak, bukan pelanggaran, saudara-saudara. Kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat. Saudara-saudara, kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini. Kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar, saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina. Ada di sana kami lihat pemain Alister. Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki pemain Spanyol. Pemain Spanyol berikan ada Alejandro Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya. Namun kali ini ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Yamin Yamal yang pergerakannya sangat cepat. Memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda, saudara-saudara. Yamin Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan, saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar. Lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini. Ya, terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam. Segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico. Sudah dilakukan, berikan saja ke belakang. Yang itu adalah Lisandro Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara. Dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST. Ya, si putih dan biru. Kita nantikan. Kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Sudah dilakukan. Kini proses bunyinya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol. Ya, kita nantikan. Kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Yamin Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina, kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang. Dan kuasa sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Paul Kubarsi, mencoba mengirim bola teruskan kepada Yamin Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan. Nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi duel pop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina, kuasa sepenuhnya kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alister. Namun kandas di kaki pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang, saudara-saudara. Kini oleh pemain Argentina ada Cucurella di sana. Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola dia, cepat melintasi garis tengah juga, melewati garis tengah, umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol, sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek, cepat dia kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola dari lingkaran ketiga. Umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal. Zabal mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang. Ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina. Masih berhasil dia angkat cedera kotak penalti. Lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina, Lisandro Martinez, dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru yang pertama kalinya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15, Alex Baena, yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran. Langsung ke gawang, terjadi kopgol, terjatahkan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pas Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Yamin Yama, tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan puluh gawang. Oh, membentuk pemain Argentina, datang Yamin Yama, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saat yang dikirimkan di sektor bek kiri Argentina sudah dilakukan, langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Cubarsi. Cubarsi kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung setibas pada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang gunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau, dan juga lengan, maksud kami sapu tangan, berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro. Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan, berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo, dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar, saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20, yaitu Alexis Max Allister. Ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol, dan kami lihat wasit yang bertandingan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo, dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik. Dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Namun tidak ada kawan di sana. Dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini. Berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola. Di daerahnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami, ya, pemain Spanyol. Dan kini lempar sudah berikan kepada Nicolas, langsung ke depan. Cepat kami Tagliafico mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di serang Alister. Alister kirimkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez, tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena. Dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan. Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat, selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara? Karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini, ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe. Dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Ada Pedro umpan ke depan, ternyata yang dituju adalah pemain Lamine Yamal, menggiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina. Umpan terobosan, lepas, satu umpan tarik Lamine Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik, dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Firgiantara.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez, penjaga gawang. Ada Lisandro Martinez back belakang, kini angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro. Kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal, pemain bintang dari Spanyol ini, harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Tagliat Fico, tadi kita lihat bagaimana pergerakannya, mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja, sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Cucurella di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol. Sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Terjadi perebutan di sana, bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan. Perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero, namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam lagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja, dibayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina, bagaimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo, terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kita masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emile Martinez, bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi, bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina. Hasil dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan dari Fabiano, sudah di Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang. Ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja. Bagaimana Cristian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol. Bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea. Bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandez di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berstip pada nama Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada Juana De Paul tadi. Ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul, kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan namun patah lagi, dihalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oriozabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menato ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Miguel Albina dan juga Kukurea di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan Argentina kirimkan bola ke depan namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi, halau oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Moab Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Menjatuhkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, perebutan lagi pemain Argentina kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, merebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina Lionel Messi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih, Bung?
0: Iya, memang serangan kelihatan sekali banget dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan, agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya, tadi 5 menit awal serangan, ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16, dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Mitrovic red tadi, ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada satu shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30, ada shot on goal, shot dan langsung jadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku kalau kita melihat runut ke belakang. Ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
7: Ya, Harrison break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Melino Martinez menjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali, ada kemulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan, namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal tadi, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsik kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsik, alirkan, mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsik, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsik, masih Pau Kubarsik, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari, sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel, yang berhasil dipotong lagi oleh Kukurea. Masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukurea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang, bagaimana Kukurea masih terus melewati garis tengah. Kukurea kerjasama dengan Alex Baena, Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri, dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi, karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. ambil ancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung lewat garis tengah, coba disundul tadi, bagaimana kejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol, ada Kukurea, kodorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi, pergerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Christian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukurea, kirimkan lagi kepada Pedri, Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz atau juga bergerak di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan, Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol, ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro, kirimkan kepada Oyarzabal ketika di sana, nah hasil kembali dipotong, pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola, ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero dan juga di sana pemain dari Argentina Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh, McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Jumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Christian Romero di sana, Rodrigo De Paul. Kita nantikan di menit ke 33 babak yang pertama ini, ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola, Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz, Lamine Yamal juga bersama, oh, Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, ada Pedri, kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro, ya Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina, ada Kubarsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte, Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte, Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea, di arah kotak penalti, sebelah kanan, kirim ke tengah, oh, sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ke 34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
5: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan, dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana. Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanan sendiri, kenantikan ada back kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah melakukan lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez, terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri masuk kami dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan Olmo mencoba kotak kedik sebenarnya ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal tetapi kali ini patah di tengah jalan kembali tekanan dibangun Spanyol ada tiga pemain kuasa sebelah sebelumnya kotak kedik sebenarnya Dani Olmo di lingkar tengah kirimkan kepada Kukurea cepat menggiring bola mencoba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan terjadi lagi lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina belum berapa kedudukan masih 0-0 kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí Cubarsí sodorkan bola ke depan kepada Pedro Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina berputar-putar dia tarik ke belakang kepada Pedro mencoba melakukan tekanan ada di sana kami lihat pemain Cubarsí Cubarsí umpan ke depan berbahaya serangan dari Spanyol mundur ke belakang dia kerjasama lagi menggiring bola ada di situ kami lihat pemain Olmo Olmo kiri terus ke Korea lepas tembakan ke gawang Ahmad bentuk pemain belakang datang lagi Kukurea mundur ke belakang kepada Olmo Olmo angkat ke gawang Copa lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol ya ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez dan tentu saja tidak berhasil dengan demikian hanya menghasilkan SK dengan sudah untuk pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol belum berapa kedudukan masih tetap 0-0 kembali serangan dibangun Spanyol langsung berikan kepada Olmo ataupun Kapten Rodrigo kotak-kotik sebentar dia menggiring bola lepas tembakan tidak jadi dihadang dari belakang datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez namun salah umpannya kandas Yaki Pedro Pedro mencoba bangun serangan kirimkan ke depan kepada pemain lainnya masuk kotak-kotik sebentar dia kepada Cubarsí Cubarsí kepada nomor 8 Fabian Ruiz Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte Laporte mencoba menggiring bola cepat dia berikan kepada Pedro Kapten kesebelasan berikan umpan berbahaya lepas tembakan satu tembakan dari Oya Rizabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0 alias kacamata dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina saudara-saudara karena memang cukup solid tim Spanyol ini saudara-saudara dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek bola-bola yang sangat cepat saudara kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol ada Kukurea cepat umpan ke depan ada diserahkan melihat pemain kali ini patah di tengah jalan saudara berganti tekanan Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister namun kali ini salah umpannya mundur jauh ke belakang kepada Nicolas Nicolas kirimkan bola pendek depan kepada rekannya ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia kerjasama lagi dengan Romero Romero masih permainkan bola dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh kapten kesebelasan Spanyol mundur jauh ke belakang lagi kerjasama lagi dengan Mark Alister mencoba menggiring bola Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia. Angkat ke mulut kawan. Oh membentur dari Kukurea dan kini kembali Spanyol menghadang bola. Berhasil menyusupkan. Kali ini terjatuh di gait kakinya kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic dari Slovenia terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira karena memang tadi mengambil kaki dari pemain
6: depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat kini menggirim bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggirim bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz taring kanan tengah, masuk ke terlawan sudah, kotak-katik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggirim bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa belah sebelumnya, berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, kop, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, kandas jika kipang Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak lingkaran tengah ini. Kotak ketik sebentar dia, melebar ke sektor, ada Kukurea. Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea di daerah kotak penalti, lepas tembakan kulitawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan sulit kelasnya dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal, namun kalau umpannya kini berganti tekanan, kali ini menerobosan ataupun mendribel bola tadi pemain Argentina, namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina, ada kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar, saudara-saudara, dari Inter Miami Amerika Serikat. Yakin dinantikan kini satu serangan umpan terobosan, berbahaya serangan ketiga. Kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghalau bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Simon langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasa sepenuhnya, mendekati kotak penalti. Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyare Zabal gagal menghadang bola tadi atau menyelamatkan umpan Korea karena memang jauh sekali, dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina. Sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alistair. Alistair mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Tuh, petakan di sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini, namun kali ini lebih jumlah dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol, dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar, dia tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi, lingkaran tengah sektor, gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayang oleh Alvarez, dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang, dia kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, kerjasama

0: Raja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya. Oh, ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Ini itu juga adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan, tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Tendang kiri dengan mudah, bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Aymeric Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-katik sebentar, dia masih darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba melewati garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, atau kepada umpan terobosan ke depannya, dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara bergar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih, Bung Estu.
2: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya. Di menit di awal-awal tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez. Iya. Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina. Okay. Ternyata hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus, bahkan menguasai 60 berbanding 35. Betul. Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Henderson break tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touch in box itu 7 berbanding 0.
1: Okay.
2: Tetapi catatannya adalah

7 atau 9 recent break. Jadi saja tambahan 1. Agak membosankan sebenarnya masuk ke menit ke-30 ke-34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah hydration break, Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat, tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke-30 di detik ke-24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas, tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus, dan itu touch in box yang terakhir yang setelah hydration break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina, sorry, Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini, walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka

0: ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
1: Okay.
0: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan, karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir, mentah gitu, tanggung
1: lah
0: bolanya.
1: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung? Untuk bisa mencetak golnya itu, bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
0: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kemudian yang pertama saya katakan tadi kan, seperti lawan Inggris kemarin, yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan laga. Tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus, atau menit 43 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membuat Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk, tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
1: Nah itu dia tuh.
0: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez. Dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal, sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini beberapa kali ketinggalan. Bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina sekarang ini, walaupun di sisinya Montiel sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan, tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi, tapi di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan. Jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
1: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
0: sangat kurang maksimal.
1: Kalau kemungkinan di babak kedua, apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu, ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga Bung?
0: Sebenarnya berkaca pada setelah Iniesta menit tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah mereka sering tadi kehilangan bola, sering sekali duel, kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan, atau dua pemain yang bisa dijadiin target man di situ, ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya, ada juga Julian Alvarez itu, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, box itu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu, jadi tidak bisa tidak mengeksplor pertahanan lawan gitu. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Estu. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Hey.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRI ND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maaf nih mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya. Tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang? Yeah. Oke, terima kasih waktunya Bang Chris. Dan dapat informasikan juga event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih Perse ND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1.000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi. Saat kita berada di halaman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta, informasikan 1.000 lebih masyarakat tetapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau mendengarkan secara langsung antara Spanyol dengan Argentina, dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Arif.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi, dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul, jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, gitu. Terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama, Mas.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga, selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Selain penonton juga nampak Aris Yogyakarta ini dari Yogyakarta, yang Parwato, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alabana Wanawai tepatnya di jantung kota Sintang di lintasan Tugu Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alabana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana atau euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Terutama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Blouron. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini. Mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick-off babak kedua akan dilakukan oleh Timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun berhasil dicuri lagi. Kali ini Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti, rendangan langsung ke dalam gawang, namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah, masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Cucurella tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico di sana, masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang jaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Christian Romero, depan kali ini kepada De Paul, masih De Paul lagi kerjasama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya, yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi, namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan melakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Main-main Spanyol dari sisi kanan ada Cubarsi tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsi kepada Rodri, kerjasama dengan Kubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi ke kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pemain dari Spanyol, bergeser dia, ada Romero di sana bekerja sama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol, bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango. Akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel, kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah, kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana. Ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana. Geser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul. Ke belakang dia, langsung ke depan kali ini. Yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, di sektor kiri. Ke belakang dia, Cucurella kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina. Tanpa bola, nah terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi, bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez. Menggantikan Nico Gonzalez, Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia. Pau Cubarsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronaldo Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Dani Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar, sepertinya lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Bergeser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel. Bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon, kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi ke Oyarzabal, langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina. Tendang langsung jauh dari belakang kepada sama jaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí bawa bola, umpan langsung ke dalam Dani Olmo, dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti. Cucurella di sana tidak berhasil. Cucurella kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan posku, tapi tidak berhasil. Cucurella masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepala Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri bergeser ke kanan dia, ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan. Kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia ada Laporte. Kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan Pedro Porro. Pedro Porro ya, bukan Pororo ya. Kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerja sama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina Emiliano Martinez sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oriarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana Alex Baena bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada pergi, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan nasi dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oriarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul, ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini karena apa barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka, dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
2: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
0: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik, kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pemain cadangan. Kini Spanyol mencoba kesalahan cepat dan gering pulang berhasil dan gerak kotak nanti lepas jembatan gawang. Oh, lepas unta dari pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang yang Lamin Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamin Yamal, pemain yang masih muda belin, langsung ke gawang, lepas, terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola dari Pedro, Pedro balik kembali Lamin Yamal, angkat ke gawang, kor, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan, ataupun ya, hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung dan kali ini lepas, kop dua terjadi, yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sapu saja bola keluar kotak penalti, namun datang melihat dari belakang Kukurea, tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia, penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia, kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, tidak timbul sejenak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamin Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, kini ada Kukurea, Kukurea umpan terobosan ke depan yang tujuh adalah pemain depan, depan masih menggiring bola dia, angkat dulu kawan, terjadi top dua di sana, oh, di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini, dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapa yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti, namun datang lagi Lamine Yamal berputar dan menggiring bola, merasuk jantung pertahanan, angkat keluar gawang, kop, keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja Debby Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara, dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina, dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam, dan saudara-saudara bergerak Bersamaan dengan itu saat ini terjadi hydration break, dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis De La Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Iya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini, mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big change yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi, salah satu, menurut saya salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan De Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan, menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali. Shootnya juga belum ada, dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu Bung.
0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion URC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipis sejenak, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Casillas nomor 26 masih kami, nomor punggung 26 Casillas punya kotak kali sebentar ya, sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya Tatia Pico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di teraknya sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Kini masih Argentina kuasa sepenuhnya, nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola, kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico, di sana mencoba melakukan tekanan, dia mencoba mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan ada Max Alister. Alister mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke dia, sebentar dia melihat tiga pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone. Simeone salah umpannya, kandas tiga kick Korea. Korea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri kutak ketik sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol mencoba bangun serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo, Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti tekanan, Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Lopez, namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol, dan akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia, kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya, yaitu Laporte umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat Drago Damri, umpan Sebastian ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara pegar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka, dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, atau sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Bena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara. Kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina, dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi, dikutakan di sebentar dia masih permainkan bola. Subarsi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasa sepenuhnya William, kutakan di sebentar pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini, mencoba melakukan tekanan.

Terus lepas kepala kepuan. Oh, hampir-hampir saudara. Satu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti yang masuk ke maya, masuk ke sekini pemain Spanyol. Dan akhirnya bola tadi dibuang saja ke luar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya sudah lakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan. Dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya kembali lagi dilakukan William langsung ke tengah ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan, dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini, yang berlangsung di Stadion New Jersey Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak tipu sejenak, dia mundur ke belakang, dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja, dia geser saja bola ke depan kepada Amerik Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah sebelum ke depan. Messi mencoba menghalangi, namun kirimkan kepada Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang ditu adalah Poro umpan ke depan. Maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya, kerjasama lagi dengan Lamine Yamal. Kutak-katik sebentar Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang, dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri, sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berang bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke tepi, angkat ke mulut gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliapico. Dan tentu saja Agliapico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina. Dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 yaitu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol, yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurella. Dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, dia merangsek jantung pertahanan lawan. Mulai tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kadik sementara, dia kami lihat di sana ada Pedro Poro tarik lagi ke belakang, dia kepada Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba mendangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola, melewati

0: 3,5 sudah kandas di kaki Alexis. Alexis tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai punya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara. Namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang, langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan. Namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana. Ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terowas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kali sebentar dia berikan kepada Yamal, mencoba ke sebelah sebenarnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kali sebentar, ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak kedik sebentar, dia kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 Bokasa, sebelumnya langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara bergar, dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan oleh Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal umpan terobosan, berbahaya, angkat Torres, tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang kembali lempar ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22, Pau Kubarsi, ambil ancang-ancang dia, ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung untuk ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Kubarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan, dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati daerah kotak penalti, si rambut gondrong ini tarik ke belakang, cepat melakukan tekanan, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan, cepat dia memegang sekedau, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali adalah William mencoba mendekat jarak kontakti dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar, 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yeser Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
1: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik, artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal, dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik sudah pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí. Lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Cucurella. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri. Berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri. Lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia. Berikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola. Bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol. Sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut. Karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi. Berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister kali ini. Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola. Membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan. Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavkovinčić kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol sudah dilakukan pendek saja. Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan balik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain, Enzo Martinez, juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan. Walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua, dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol, termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time. Namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, kini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
2: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan ya, beberapa kali tendangan mereka di kotak sebanyak 6 sepakan di kotak on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan yeah, 10 save. Nah, ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi iya, ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya. Iya, mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga yeah, membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa yeah, penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back. Yeah. Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka, dan ini kalau di extra time ini masih ya terjadi seperti itu, bisa jadi yeah. para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka, masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah yeah. milik Argentina.
3: Oke. Okay.
2: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Keverde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur, dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus ya. Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan, dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan, dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
3: Oke, baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar. Kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
1: Ya, baik, saudara pendengar. Extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri, di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi kali ini. Melebar kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi. Ke depan kepada Ferran Torres. Mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi. Terjatuh Nicola Tagliafico tadi. Bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya baik, saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti seperti Nico Williams. Sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi, maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola, Laporte melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengirimkan umpan. Sebuah dan gol. Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico William karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
4: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi bergar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali. Saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya. Erik Hamzah kah? Bukan ya. Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Erik yang juga bersiap, Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol. Masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte. Di kesempatan dini hari kali ini, Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia. Dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Galindo. Pemain Argentina berganti, Galindo pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam ketoker penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan. Ini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain-pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini, bergeser kembali pada nomor 12 di sana. Masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol bergeser lagi. Bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana? Masih menguasai bola Pedri. Pendek saja dia ke sisi kiri. Bekerja sama dengan Rodri di sana. Kembali ke nomor 22 lagi. Masih pemain-pemain Spanyol di sana. Geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bekerja sama dia. 1-2 umpan 1-2 kali ini peragang Rodri. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro membawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan dan disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino. Sayang sekali belum merubah kedudukan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi. Umpan sudah langsung dilakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro. Pendek dia, pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pada Pedri kembali geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Kukureya kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri geser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan menor punggung 12 di sana, Pedro Porro. Kembali lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana. Masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Cucurella tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone. Kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol Marco Correa saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico. Sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kalau kita kembali ke dalam pertandingan kali ini, Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina namun belum berhasil dari sektor kanan. Kali ini masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang. Kali ini sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol. Kali ini Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melawan serangan, kali ini Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk bangun serangan, bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana. Masih terpatahkan lagi, kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone. Masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29, ada Molina di sana. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya. Dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Ya. Namun pemain nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina. Masuki menit ke 2 Pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan. Tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamin Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
4: Martinez.
2: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemainnya.
4: Sekarang dia ya.
2: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marco Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun mengantum ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
4: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta, kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya, bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola melintas dan gol. Ferran Torres, Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
2: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rodri Zabal menjadi solusi bagi timnya, tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico Williams yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico Williams bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan asis kepada lawannya, walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico Williams dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico Williams. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
1: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Ajan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair, setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Mikel Merino kali ini menguasai bola. Terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya. Melebar ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí. Kembalikan kepada Merino. Umpan pendek lagi kepada Kubarsi, ke depan kepada Lamin Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri. Lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams. Tarik mundur ke belakang kepada Kukurea. Kembalikan kepada Nico Williams. Pendek kepada Pau Kubarsi. Berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi. Kembalikan bola kepada Kukurea. Ke depan kepada Lamin Yamal ataupun Ferran Torres. Umpan terobosan kepada Nico Williams. Mendekati kotak penalti dari Argentina. Terjadi perebutan, terjatuh. Bangkit kembali Nico Williams. Sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
5: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez langsung saja jauh ke depan. Gato di pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres. Masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada kolom penalti, terjangkau. Gol! Gol! Posisi dari Ferran Torres aman tadi, jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini muncul dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez. Sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukurea. Masih Messi, lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berada Lionel Messi. Kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya. Jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi. Hampir saja berbahaya tadi, bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol. Dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, mencoba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2, berbahaya. Nico Williams, di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melakukan serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai
0: muka dari Merino, masih tergeletak Merino. Sambil memegang mukanya nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan dari serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran.

0: Ya, nampaknya bola atau keuntungan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, wasit Slavko Vincic ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina. Mereka mundur ke belakang, Medina kepada Molina. Di sektor sebelah kiri ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, dan padang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Coba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi, langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga dari kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi. Di sektor sebelah kiri dikirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Senesi, kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancar yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, menghentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan, dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan. Mencari Lamine Yamal tadi namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister. Paredes arahkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Informasi dan inspirasi, Rusta 2.
1: Pendengar, Anda sudah mengikuti siaran langsung final sepak bola Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol dengan kemenangan untuk menit

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2: kalau yang kami turun lapangan lakukan pengawasan itu rata-rata ada izin, karena urus izin kan urusnya di perizinan itu urusannya online. Jadi siapa saja urus, tidak ada pakai verifikasi oleh dinas.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama. Bupati Kupang dorong lulusan pelatihan jadi wirausaha baru. Dinas Koperinda Kerotendau perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Sony Tanisip. Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Informasi selengkapnya laporan Andri Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggreni Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
1: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
5: Kita sangat berharap bahwa ada-ada datang pelatihan tidak cukup hanya datang berkumpul, datang saling mengenal. Tetapi 18 hari cukup. Saya pikir nanti pengembangannya datang, baik itu secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau berdiskusi berkonsultasi dengan pemerintah. Tapi sekiranya pembesar ini memberikan dampak bagi kehidupan dan mengikuti pelatihan.
4: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan barang impor ilegal. Melalui Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan atau INDAK, penyidik Reskrim berhasil melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kupang dalam perkara dugaan penyelundupan pakaian bekas impor dari Timor Leste ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Dalam tahap 2 tersebut, penyidik menyerahkan 2 tersangka yakni EI dan V beserta barang bukti berupa 157 balpres pakaian bekas asal Timor Leste dengan berat sekitar 50 hingga 100 kg per bal, serta 1 unit mobil Toyota Fortuner yang digunakan untuk mengangkut barang hasil penyelundupan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Hans Rahmatullah Irawan, menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Polda Nusa Tenggara Timur dalam menindak perkara perdagangan ilegal yang merugikan negara, merusak persaingan usaha yang sehat, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penyelundupan pakaian bekas impor merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga berpotensi mengancam perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta pasal 111 junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Diskremsus Polda NTT juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menjual maupun mendistribusikan pakaian bekas impor ilegal. Selain melanggar hukum, produk tersebut berpotensi untuk menimbulkan risiko kesehatan karena tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sesuai standar yang berlaku. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyebutkan penerimaan Taruna Akpol di Nusa Tenggara Timur menjadi bagian dari pelayanan publik yang semestinya disampaikan secara transparan. Berikut laporan Aris Lake.
6: Menanggapi polemik lulusan Akpol di NTT yang diduga tidak transparan, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman NTT Yosua Karpeka menyampaikan, persoalan tersebut sudah berulang kali terjadi di NTT dan sering viral di media sosial. Ia menegaskan penerimaan Akpol merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dijelaskan berdasarkan standar dan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, semua prosedur harus disampaikan secara terbuka di awal pendaftaran sehingga tidak menimbulkan kontra di masyarakat.
7: Terkait Taruna Akpol ya, kami memang hal ini sudah, ini kali kedua ya, sebelumnya pernah viral juga, dan itu sebenarnya harus menjadi pengalaman untuk berbenah atau membenahi jenis layanan untuk aspek ini. Kan pelayanan penerima akpol kan bagian dari pelayanan publik yang harus kita jelaskan standarnya, mekanisme prosedurnya secara akuntabel dan transparan. Kenapa orang sampai mengkomplain di akhir? Karena kita tidak mau menyajikan pelayanan di muka secara transparan dan akuntabel. Jadi kalau prinsip pelayanan, kami lebih daripada aspek prinsip pelayanan publik lah ya. Kalau dalam prinsip pelayanan publik memang harusnya dari awal prosesnya itu terbuka, dan bagaimana mekanisme komplain internal misalnya bila mana ada yang merasa kecewa dalam pelayanan penerimaan ini, sehingga tidak menimbulkan distorsi informasi atau diskursus yang menyebabkan kontraproduktif.
6: Selain itu, Yosua mengatakan dari polemik itu, terdapat suatu hal yang perlu ditata sehingga ke depan tidak terjadi persoalan yang serupa. Ia menekankan perlu adanya evaluasi agar proses rekrutmen dibuka secara transparan di tahap awal. Putra daerah asal Alor ini menerangkan, Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang bisa mengawas secara aktif dan pasif. Namun apabila Ombudsman diminta untuk menjadi pengawas eksternal bersama LSM lainnya dalam penerimaan Akpol, maka Ombudsman akan bersedia. Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum adanya laporan yang masuk ke Ombudsman NTT terkait polemik tersebut. Namun apabila ada laporan yang masuk, maka pihaknya akan melakukan tindakan-tindakan sesuai peran Ombudsman. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Koperindak Rotendao perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
8: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao terus melakukan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Adri Tine, mengatakan sebagian besar pedagang eceran telah mengantongi izin usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan daring atau online. Karena itu, ketika turun ke lapangan, petugas pada umum umumnya menemukan pedagang telah memenuhi persyaratan administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau pedagang tidak memanfaatkan kondisi distribusi untuk menaikkan harga secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.
2: Kalau yang kami turun lapangan lakukan pengawasan itu rata-rata ada izin, karena urus izin kan urusnya di perizinan dan itu urusannya online. Jadi siapa saja urus tidak ada pakai verifikasi oleh dinas teknis, kami tidak keluarkan izin. Izin itu mereka langsung izin online. Memang urus izinnya mudah, gampang sekali, atau ketika kita turun mereka ternyata ada izin.
8: Adri menjelaskan pengawasan selama ini lebih difokuskan pada BBM bersubsidi, namun penjualan BBM non-subsidi juga tetap dipantau apabila ditemukan adanya keluhan masyarakat.
2: Kalau untuk kita pengawasan, sebenarnya pengawasan juga dilakukan, tetapi lebih dititikberatkan kepada yang subsidi.
8: Pengawasan rutin diharapkan mampu menjaga stabilitas harga BBM serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bukan bertujuan mengubah tanah adat menjadi tanah negara, melainkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Penegasan tersebut disampaikan staf khusus Menteri ATR BPN Bidang Reforma Agraria Reska Oktoberia. Reska menepis anggapan bahwa pendaftaran tanah ulayat dilakukan untuk mempermudah penguasaan lahan oleh negara maupun investor. Menurutnya negara justru hadir untuk memastikan hak masyarakat adat tetap diakui dan terlindungi. Ia menjelaskan pengadministrasian tanah ulayat menjadi langkah penting dalam menyelaraskan hukum adat dengan sistem pertanahan nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan status yang terdaftar, tanah ulayat memperoleh kepastian hukum sehingga lebih terlindungi dari sengketa, tumpang tindih, klaim maupun pengalihan hak secara tidak sah. Menurut Reska, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, nilai budaya, dan spiritual yang menjadi identitas masyarakat hukum adat. Karena itu, perlindungan hukumnya harus diperkuat agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Ia mengibaratkan sertifikasi tanah ulayat sebagai benteng yang menjaga kepemilikan masyarakat adat. Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar bakti sosial dengan fokus pada pembangunan RTLH, jembatan sumur bor, dan bantuan sembako bagi masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Simon Sostenes.
9: Rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan menurut Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono yang diawali dengan kegiatan karya bakti di Alor pada 2 bulan lalu. Kepada wartawan di sela-sela kegiatan trail adventure dan pembagian bantuan sembako bagi masyarakat di ala kota Kupang Sabtu 18 Juli 2026, Danrem Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan baksos difokuskan pada RTLH, jembatan dan sumur bor.
10: Ini kita fokusnya adalah RTLH, kemudian sumur bor dan jembatan. Jembatan yang sudah dan sedang kita bangun ini sekitar 65-an yang sudah selesai. Jembatan perintis ya, jembatan Garuda, ini yang sudah selesai sekitar 21 jembatan. Kemudian titik air, titik sumur bor ini kita menghadapi kemarau panjang, kita sudah membuat sekitar 80-an yang sudah selesai sekitar 25, ini masih dalam progres. Kemudian kita juga membantu masyarakat. Nah ini sekarang ini di sini difokuskan untuk membantu masyarakat untuk penerima baksos.
9: Berkaitan dengan trail adventures yang digelar, menurut Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono juga merupakan silaturahmi dengan para off-rider yang selama 4 tahun kegiatan serupa tidak dilaksanakan. Arinda Jesse, salah satu off-rider putri dari Sidoarjo, Surabaya, mengaku sedang mengikuti kegiatan trail adventure yang sudah berkeliling ke berbagai daerah di tanah air.
11: Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang paling terkesan itu di setiap daerah itu pasti jalurnya berbeda-beda karakternya. Jadi kayak kita itu seru-seru aja main di tempat-tempat yang berbeda.
12: Tingkat kesulitan apa yang dirasakan?
11: Tingkat kesulitannya itu biasanya kalau cuaca panas seperti ini tuh bisa sering dehidrasi gitu. Ya. Untuk kaum muda terutama wanita, tunjukin diri kalian bahwa kalian itu bisa, enggak laki-laki aja.
9: Kegiatan Trail Adventure sebagai bagian dari bakti sosial Korem 161 Wirasakti Kupang diikuti 300 lebih offrider dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, NTB, Jawa Timur, dan Timor Leste. Dalam menjalani Trail Adventure, para offrider berkesempatan menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat di sejumlah titik yang telah dipersiapkan. Dari Kupang, Simon Sostenes, RI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai Kota Kupang Sabtu siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
13: Dari pagi jam 10, jam 11, tengah 12 kan? Jam 12 tuh, lupa telepon, bilang, naik mobil dulu, rumah terbakar. Dia bilang,
14: tiga rumah warga berada dalam satu blok kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai, Kota Kupang. Sabtu siang sekitar pukul 11 WITA, dilahap api hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan keterangan warga dan pemilik rumah, saat kebakaran terjadi, seluruh rumah dalam keadaan kosong. Bahkan, salah seorang pemilik rumah mengaku sedang berada di kantor dan baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat informasi dari warga sekitar.
15: Telepon tadi, kita telepon, tahu bilang ada kebakaran.
14: Api dengan cepat membesar akibat tiupan angin yang cukup kencang. Warga bersama personil Polsek Melava berupaya mencegah kobaran api merambat ke rumah-rumah lainnya di sekitar lokasi sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Dionysius Fernandes, perwira Regu 3, Damkar Kota Kupang yang terkonfirmasi memastikan langkah sigap tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang dengan 3 armada, 2 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil tangki tiba di lokasi kejadian dengan tambahan dukungan mobil tangki milik masyarakat.
16: Kita mendapat laporan ini sekitar jam 11 lewat, pokoknya jam 11 lewat kita. Jadi kita langsung bereaksi cepat karena kita meminta nomor pelapor dan nama dan alamat sekaligus. Jadi kami langsung menuju ke TKP dengan menggunakan 3 armada mobil damkar dan 1 unit tangki dan dibantu oleh beberapa tangki dari masyarakat sekitar sini.
14: Setelah api berhasil dipadamkan, personil Polsek Melava melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar, termasuk dokumen penting berupa ijazah dan berkas skripsi milik salah seorang penghuni rumah yang ikut terbakar. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
3: KONI Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai komunikasi dan juga koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan NTB serta jajaran KONI. Laporan selengkapnya bersama Alotani.

0: Nggak usah khawatir lah kalau saya pribadi, PON NTT bisa melaksanakan secara legal.
1: Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi BINPRES KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen NTT. NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih prestasi medali emas. Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, dan 16 medali perunggu dengan total 36 medali. Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028.
0: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara PON NTT, NTB dan juga DKI Jaya. Itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON, baik NTT, NTB maupun DKI. Walaupun di dalam Rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja KONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggaraan.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT, Joni Asadomang mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Wakil Ketua Umum KONI NTT meminta agar sejak sekarang membentuk struktur kepanitiaan penyelenggaraan maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai sekarang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan peluang yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Panitia di pengurus besar PON ya, bekerja dengan terencana, menyiapkan program-program kegiatan dengan baik, yang menyiapkan sarana-prasarana disiapkan dengan baik, cabur-cabur semua menyiapkan diri dengan baik, apakah nanti sebagai penyelenggara event cabur yang bersangkutan, dan juga menyiapkan atlet-atlet kita agar kita juga menunjukkan prestasi yang lebih baik dari PON sebelumnya.
1: Ketua DPRD NTT Emi Nomleni usai mengikuti upacara pembukaan Raker Prof KONI NTT kepada RRI berharap setelah Raker Prof semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Ia pun berharap hasil Raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri baik sarana prasarana maupun prestasi atlet.
3: Kita berharap bahwa Raker ini akan bisa menghasilkan berbagai hal yang memberikan kita solusi-solusi untuk kita menyiapkan secara baik pelaksanaan PON. Tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal pembinaan prestasi ya untuk atlet-atlet, dan juga termasuk kita bicara tentang pendanaan.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup Raker Prof KONI NTT menegaskan komitmen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah.
4: Kadang-kadang menjadi tuan rumah itu ada adrenalin dan juga ada tambahan kekuatan, tapi target kita 10 besar. Siap? 10 besar ya. Kita masih target 10 besar. Kalau NTT target 5 besar, kita 10 besar aja. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi. Yang ketiga, sukses ekonomi. Semua cabang olahraga yang nanti bertempat di semua kabupaten kota dipastikan akan mempunyai dan memiliki dampak ekonomi besar. Amin.
1: Dalam Raker Prof KONI NTT 17 Juli 2006 di Kota Kupang, juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KUNI Nusa Tenggara Timur akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi, mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabur lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, dari terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendekar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Kupang dorong lulusan pelatihan jadi wira usahawan baru. Dinas Koperinda Kerotendao perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Tompel 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan senang bisa bersama Anda kembali menyapa Anda di Kupang pagi ini untuk edisi hari ini 20 Juli 2026. Selamat ya untuk para fans Spanyol yang menang 1-0 atas Argentina. Yang fans Argentina tetap semangat ya, karena memang bola bulat. Jadi pertandingan di lapangan itu kita hanya lihat saja kira-kira nanti menang mana dan akan kalah mana. Tapi bagaimanapun kita juga turut menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini. Boleh bagi informasi paginya dari sekitar Anda pendengar. Saat ini pawai kemenangan untuk Piala Dunia 2026 atau mungkin sekedar untuk pawai saja keliling kota setelah Piala Dunia 2026 ini sudah seperti apa? Atau juga mungkin Anda yang siap-siap untuk antar anak ke sekolah atau juga siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja, pagi ini mungkin sedikit agak terhambat karena ada pawai di jalanan. Boleh bagi informasinya dari sekitar Anda sambil bisa kasih komentar, Anda menang mana dan atau pegang mana, dukung mana dan ternyata kalah berapa begitu bagi yang bertaruh judi. Jangan judi lah ya bagi yang bertaruh. Boleh ya di line telepon di 0380825444 bagi informasi paginya, atau boleh di WhatsApp di 0811320094440, atau juga boleh komentar di sini. Selamat pagi untuk yang bergabung pagi ini. Ada Ois yang bergabung. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana Ois? Bisa bagi informasinya pagi ini ada yang lewat untuk pawai kemenangan tim Spanyol kah? Boleh bagi informasi paginya. Atau juga informasi lalu lintas, informasi kesehatan, kondisi di sekitar Anda, atau juga informasi kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak terduga dari sekitar Anda, bisa dibagikan informasi paginya di 0811320094440. Informasi di Ponegoro cuaca dingin. Dingin banget ya. Oke, selamat Spanyol menang. Terima kasih untuk Mas Nono 419. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Kita di Kupang pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung dan berbagi informasi paginya sampai menjelang jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, waktunya untuk berbagi informasi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440. Saya menyapa Kak Karulon yang bergabung, Bapak sudah ya, yang bergabung di RRI underscore Kupang. Tuhan berkati, sukses untuk aktivitas paginya. Jalanan di depan Pak Rulon dan keluarga aman-aman saja kok. Karena di kawasan Tompelo, di sekitar Tompelo 8 ini rame juga ya. Untuk pawai kemenangan tim Spanyol dan juga Argentina ya. Jalannya sama-sama, bawa bendera Spanyol dan juga kaos Argentina, jalannya sama-sama. Syukurlah tidak terjadi sesuatu. Dan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sampai dengan final hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa aman, terkendali, tidak terjadi sesuatu. Ini kayaknya rombongan pawainya sudah sampai di daerah Pasir Panjang nih ya. Ada yang kasih informasinya sampai di daerah Pasir Panjang pagi ini, rombongan pawai untuk kemenangan tim Spanyol, tapi juga sama-sama dengan Argentina. Ada yang jalan di jalanan mungkin juga sempat macet, atau juga ya karena satu arah jalannya ketutup. Bisa bagi informasi paginya di daerah mana-mana yang pagi ini rasanya kayaknya sulit begitu untuk dilalui karena jalanan penuh macet begitu ya. Bagi informasinya di 0811-3820-9440, atau yang menyaksikan live boleh langsung bagi informasinya pagi ini di RRI underscore Kupang. Informasi untuk Anda pendengar, sebagaimana yang sempat Anda tonton pagi hari ini, Spanyol berhasil juara dunia Piala Dunia 2026 ya, mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey. Ferran Torres mencetak gol kemenangan di laga ini. Setelah imbang tanpa gol di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time dan Spanyol langsung coba untuk menekan sejak awal babak pertama extra time. Dan memang kalau Anda lihat setelah extra time ini ngeri-ngeri sedap ya. Jadi Spanyol langsung coba untuk menekan sejak awal babak pertama di extra time. Dan Nico Williams akhirnya berhasil menggetarkan gawang Argentina di menit ke-96. Nico Williams memanfaatkan kemelut di kotak penalti Argentina. Tapi wasit Slavko Finkiv tidak mengesahkan gol tersebut. Dia menilai ada pelanggaran dalam gol tersebut. Dan Michael Merino menginjak kaki Nicolas Otamendi sebelum bola bergulir ke arah Nico Williams. Jadi sudah sempat senang, euforia kemenangan, pikirnya 2-0, tapi ternyata itu pelanggaran. Jadi hasil akhirnya adalah 1-0. Selamat pagi untuk Anda. Sekali lagi bisa berbagi informasi di Pro 1 pagi hari ini. Informasi apa saja yang bisa dibagikan? Informasi lalu lintas di depan di sekitar Anda, boleh dalam bentuk video pendek nih. Ini kemacetan lalu lintas di daerah ini seperti ini, atau juga informasi lain. Yang punya pertanyaan terkait dengan pembangunan rumah, bantuan untuk pembangunan rumah yang sempat ditanyakan di Pro 1 beberapa waktu lalu, boleh nanti ikuti dialognya di pukul 9. Nanti dari Kabupaten Kupang, dari Kota Kupang, dari provinsi akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda sekitar bantuan rumah secara sukarela. Terima kasih Pak Rulon, semoga Piala Dunia berikutnya jangan ada yang taruhan tanah dan juga inventarisasi lainnya. Betul. Harapannya begitu ya. Jadi kan namanya hanya pertandingan, jangan sampai akhirnya Piala Dunia lewat, orang menang di sana dapat banyak hadiah, tapi kita tanah dan inventaris lainnya hilang. Begitu Pak Rulon. Terima kasih Pak Rulon sudah bergabung pagi hari ini. Yang mau berkomentar pagi hari ini terkait dengan informasi pagi, lalu lintas, informasi cuaca, atau juga informasi-informasi yang tidak terduga di sekitar kita bisa dibagikan. Tadi di Warta NTT pagi Anda juga sudah simak pendengar bahwa kebakaran hebat melanda kompleks perumahan KPR BTN Lopo Indah Permai pada Sabtu siang sekitar pukul 11. Mudah-mudahan kejadian yang serupa tidak terjadi lagi di sekitar kita, karena ini sudah memasuki daerah atau waktu-waktu di mana rawan sekali ini ya, kebakaran terjadi di berbagai tempat ya. Berhati-hati yang mau keluar rumah pagi ini, jangan lupa untuk amankan dulu yang namanya listrik, yang namanya api-api dan lain-lain sebagainya. Berhati-hati karena kebakaran hebat melanda kompleks perumahan KPR BTN
Lopo Indah Permai di Sabtu siang sekitar pukul 11. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bagi informasi paginya untuk pagi ini pendengar, sampai menjelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, Anda yang pagi ini melewati jalan di sekitar Pasir Panjang, berhati-hati terutama yang dari daerah Wesapa menuju ke Kupang, kota Kupang, itu tetap berhati-hati ya. Karena memang pawai kemenangan, ya antrian kendaraan banyak sekali di daerah itu ya. Setelah penyelenggaraan final Piala Dunia, itu kemacetan lumayan panjang di daerah sekitar Kelapa Lima Pasir Panjang. Informasi lain bisa Anda bagikan pagi ini pendengar, informasi lalu lintas, informasi cuaca atau informasi lainnya di daerah Nun Hila. Terima kasih Pak Melki Jami yang berbagi informasi pagi ini. Komentar di RRI_Kupang bahwa di Nun Hila dan sekitarnya aman terkendali. Yang penting siap kerja dulu untuk yang bekerja hari ini. Terima kasih Pak Melki informasinya dari Nun Hila. Informasi dari sekitar Anda pendengar, informasi kondisi lalu lintas di sekitar Anda pagi hari ini yang siap-siap menuju ke tempat kerja, berhati-hati di jalan. Ya mungkin kalau mulai kerjanya jam 8 pagi, ya startnya harus lebih awal karena memang setelah kemenangan Piala Dunia 2026 ini, jalanan dipakai untuk pawai ya. Ada beberapa titik yang dipakai sekarang ini misalnya sudah sampai di daerah sekitar gereja ya, di gereja Talita Kumi Pasir Panjang itu ya, itu kemenangan, pawai kemenangan ya, lewati daerah ini, pawai untuk sepak bola ini. Ada antrian kendaraan yang cukup padat di sana, berhati-hati untuk Anda yang mungkin akan mengantar anak ke sekolah atau juga berkantor di daerah sana. Informasi lalu lintas cuaca atau juga informasi lain bisa Anda bagikan pendengar, kita masih di Kupang pagi ini. Nanti ada kesempatan untuk Anda simak pagi ini wawancara Kupang pagi, dan wawancara Kupang pagi ini nanti kita akan bahas bersama terkait dengan sertifikasi halal di Nusa Tenggara Timur. Nanti akan hadir untuk berbagi di sertifikasi halal di pagi hari ini terkait dengan sertifikasi halal NTT, yaitu Aulia Maharani SSI, Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Kupang, akan diwawancarai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi lain bisa Anda simak dan juga bisa Anda bagikan informasi dari sekitar Anda di 0811-3820-9440 di WhatsApp, atau juga di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152 sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: the chart.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

pengendara sepeda motor roda 2 yang pawe untuk setelah kemenangan sepak bola. Saat ini mereka berada tepat di depan gereja Ebenezer Oeba, tapi kayaknya satu arah ya, jalanan ditutup itu karena mereka penuh di jalanan gitu ya. Hati-hati yang mau melewati arah sekitar Oeba karena pawainya sudah sampai di depan gereja Ebenezer Oeba, hampir dekat di kampus Unwira Lama begitu ya, dan juga jalan sekitar di Merdeka situ ya. Jadi arah jalannya itu satu arah dari Oesapa itu penuh, dan kendaraan-kendaraan yang mau ke arah Oesapa itu harus berhati-hati karena memang jalanan dimanfaatkan satu arah di situ ya. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk yang bergabung dan juga berkomentar. Ada Detan Yermi 86 ya. Aduh saudara, Argentina juara 2 baru beta kalah 2 juta lah ini saudara, katanya gitu ya. Terima kasih Detan Yermi yang sudah berkomentar pagi ini. Tetap semangat ya. Kemudian ada yang bergabung pagi ini, selamat pagi untuk Wira ya, yang bergabung pagi ini, usaha dan tetap usaha tapi belum nasib. Oke, ini obrolannya sekitar yang lainnya ya. Bagi informasi pagi Anda pendengar masih di 0811-3820-9440 atau informasi lalu lintas dari sekitar Anda di 0380-825-444. Anda yang mungkin pagi ini sempat ikut keramaian untuk pawai kendaraan yang penuh di jalanan sekitar Pasir Panjang, boleh ya. banyak yang mungkin ya kalah begitu ya. Tadi ada yang di atas yang berkomentar kalah, ini Kak Jimmy Serang Kelang ya. Kakak mendukung apa nih kok? Menang kok, kalah kok, atau taruhan apakah? Mudah-mudahan tetap semangat begitu ya. Yang kalah tadi ada Kakak Yermi tadi 2 juta katanya ya. Oke, kita masih di Kupang pagi ini, yang masih mau bergabung boleh. Informasi untuk Anda pendengar, informasi dari Universitas Terbuka, masih dibuka kesempatan sampai 22 Juli 2026 untuk Anda yang mau mendaftar menjadi mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka ini terakreditasi unggul, program studinya A dan baik sekali akreditasinya. UT sudah menyediakan program diploma, program sarjana S1, program magister S2, doktor S3, dan lebih dari 50 program studi di 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendaftaran mudah, bisa dilakukan secara online, biaya pendaftaran Rp100.000 saja. Biaya kuliah per semester itu Rp500.000, sistem belajar online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja, kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang datang ke mahasiswa. Skema ujian akhir semester itu sangat fleksibel dan ujian terbuka. Universitas Terbuka sudah meraih gelar MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak, dan perguruan tinggi dengan kelas virtual terbanyak. Informasi lengkap kunjungi www.ut.sc.id atau bisa di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube di @utkupang, atau juga bisa menghubungi WhatsApp di 081 0813 3924 1979. Sekali lagi 0813 3924 1979. Nanti di pukul 7.30 pendengar, nanti Anda bisa simak wawancara Kupang pagi di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang terhubung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan juga di YouTube channel RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini. Pagi ini pendengar, bersama saya Sony dan juga rekan Calvin, kita kembali di wawancara Kupang pagi ini. Sertifikat halal pendengar saat ini bukan menjadi jaminan kehalalan produk bagi konsumen saja, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan daya saing dan juga memperluas pasar. Sampai dengan Juni 2026, data Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT ada tercatat 548 sertifikat halal, tapi angka ini masih jauh dari kuota sertifikasi halal gratis yang saat ini disediakan. Lantas apa yang menjadi tantangan yang saat ini dihadapi dan bagaimana strategi untuk percepatan sertifikat halal di NTT? Kita pagi ini tersambung untuk membahas terkait dengan masalah sertifikat halal di NTT bersama dengan narasumber di line telepon tersambung bersama dengan kita untuk pagi hari ini, Ibu Aulia Maharani SSI, Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Kupang. Selamat pagi, saya menyapa Ibu Aulia. Selamat pagi.
3: Selamat pagi,
2: Kak. Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini, Ibu Aulia. Sampai pertengahan tahun 2026 ini, capaian sertifikasi halal tadi seperti info ada 548. Mungkin kita bisa mengkonfirmasi terkait dengan ini, apa betul 548 dan mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan realisasinya masih rendah sampai dengan saat ini, Bu Aulia.
3: Oh iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, kuota sertifikat halal yang sejauh ini sudah tercapai di Nusa Tenggara Timur, khususnya sampai hari ini tuh sudah 581 sertifikat halal, di mana itu juga masih jauh dari kuota sertifikat halal gratis, khususnya yang untuk UMKM yang diberikan oleh Pusat BPJPH kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk kendalanya, sejauh ini masih perlu ditingkatkan, memang benar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, untuk pelaku UMKM di Kota Kupang sendiri, masih banyak sekali yang belum memahami pentingnya sertifikat halal, urgensinya itu seperti apa, dan banyak dari kita yang mungkin dari agama muslim sendiri itu merasa bahwa yang dia jual ya halal, tidak ada yang aneh-aneh, tidak pakai yang bahan-bahan yang haram. Yeah. Tapi maksudnya penting untuk diketahui untuk pelaku usaha bahwa sertifikat halal itu adalah legalitas yang harus kita punya untuk menjual produk-produk yang ada gitu. Untuk dengan sertifikat halal itu juga lebih menjamin kepercayaan konsumen gitu, dan bisa memasarkan produk lebih jauh dan lebih besar lagi. Karena untuk saat ini sertifikat halal itu sangat diperlukan, bisa misalnya untuk pelaku UMKM yang hanya produksi sehari-hari di rumah, itu produk-produknya bisa dititipkan melalui minimarket, supermarket. Ya, dengan sertifikat halal itu salah satu persyaratannya untuk saat ini. Ya, yang pertama karena memang belum ada pemahaman yang sampai ke situ untuk para pelaku UMKM. Yang kedua masih terbatas ya jumlah pendamping proses produk halal atau pendamping PPH, di mana di untuk proses sertifikat halal untuk pelaku UMKM itu dipermudah oleh pemerintah bahwa tidak perlu mengurus yang ribet-ribet. Ribet-ribet kesana kemari, mengumpulkan dokumen yang ribet dan sebagainya, karena kita punya yang namanya pendamping proses produk halal. Jadi pendamping ini yang nanti dia akan mendampingi para pelaku usaha untuk memproses sertifikat halal, mulai dari pengurusan dokumen-dokumennya, pembuatan akun, karena berbasis digital semuanya, dan melalui self-declare kalau kita bilang, karena itu maksudnya self-declare itu adalah pengakuan pelaku usaha sendiri, tapi itu semua nanti dibantu oleh pelaku usaha, oleh pendamping proses produk halal. Nanti pendamping yang akan memverifikasi semuanya, yang datang ke rumah atau mungkin tempat produksi dari pelaku UMKM itu sendiri. Jadi pelaku UMKM itu benar-benar sebenarnya tuh cuma diam aja begitu di tempat, tidak pernah ke kantor atau ke sana kemarin, maksudnya itu tidak perlu pendamping yang akan nanti datang ke rumah atau ke tempat produksi untuk memverifikasi semuanya begitu. Saat ini pendamping di NTT sendiri sangat terbatas, dan mungkin sebelumnya itu banyak, tetapi ada beberapa para pendamping yang sudah tidak aktif lagi karena mungkin
0: pun sudah punya kesempatan-kesempatan lain.
2: Iya.
0: Nah, di NTT mungkin belum banyak.
3: Nah, pendamping proses produk halal ini ada di bawah yang namanya lembaga pendamping proses produk halal. Jadi memang ada lembaga yang menaungi para pendamping-pendamping ini. Nah, di NTT sendiri selama ini memang baru ada satu, yaitu Aswaja NU NTT. Tapi kemarin baru juga di dalam bulan lalu itu ada lembaga baru, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Maumere. Nah, itu juga baru. Proses perekrutannya juga belum mulai, tapi sudah terdaftar sebagai lembaga pendamping proses produk halal yang resmi, begitu.
2: Yeah.
3: Nah, tapi sebenarnya yang perlu diketahui, pendamping proses produk halal ini bukan hanya harus orang yang mungkin bekerja di Kemenak atau paham atau orang-orang yang itu saja, bukan, tapi itu boleh di boleh semua orang yang beragama Islam khususnya itu bisa menjadi pendamping proses produk halal. Intinya ya syaratnya cuma punya KTP dan nomor rekening, begitu, dan PWP untuk mendamping para pelaku usaha, bisa mahasiswa juga, intinya sudah punya KTP saja, begitu. Dan bukan berarti kalau kita ada di NTT itu harus mengikuti lembaga yang ada di NTT saja, tapi bisa juga ikut dari lembaga yang luar. Kemarin itu saya sempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk para pegawai-pegawai muslim itu mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan itu kan berbasis online juga. Jadi itu dari lembaga-lembaga yang ada di luar, ya. Waktu itu pernah ada yang dari Masyarakat Ekonomi Syariah, ada yang dari Institut Pertanian Bogor dan sebagainya, itu banyak. Jadi kita memang bisa ikut pelatihan dari mana saja walaupun kita ada di NTT, asal kita ya domisili di NTT, hanya melakukan pendampingan itu hanya di sekitaran provinsi NTT saja, gitu, tidak keluar dari provinsi karena dia lingkupnya provinsi.
2: Iya, Ibu Aulia, mungkin kalau terkait dengan produsen-produsen yang kemudian ingin untuk didampingi dalam proses produk halal yang mereka punya, mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu kah? Tadi Ibu Alia menyebutkan bahwa memang di satu sisi tantangannya adalah karena belum kesadaran tentang sertifikat halal ini masih rendah, begitu ya. Tetapi apakah memang mereka juga harus disadarkan bahwa ini produk-produk yang saya punya dalam bentuk ini, dan ini, itu yang harus disertifikasi halal, atau semua produsen produk itu harus juga sadar bahwa produk-produk yang mereka hasilkan itu harus disertifikasi halal?
3: Oh ya, baik. Kalau untuk jenis-jenis produk ya, khususnya yang bisa disertifikat halal, khususnya untuk pelaku UMKM dan yang bisa masuk dalam kategori sertifikat halal gratis itu, yang didampingi oleh para pendamping, itu semua produk sebenarnya bisa disertifikasi halal, asal memang dia proses produksinya itu tidak ribet, tidak banyak titik kritis, tidak banyak bahan-bahan yang dipakai itu tidak beresiko. Seperti contohnya, memang produksinya itu cuma di rumah saja atau tempat produksi kecilan yang tidak pabrikan, begitu. Jadi memang untuk prosesnya itu memang hanya bisa untuk diverifikasi oleh para pendamping, tidak perlu pengujian dengan laboratorium dan sebagainya. Kalau misalnya pabrikan pakai mesin-mesin pabrik atau misalnya pakai alat-alat yang lebih lebih beresiko, itu memang proses pemeriksaannya jadi lebih ribet, begitu. Makanya
2: lebih gampang sebenarnya produk rumahan, begitu ya Ibu Aulia ya?
3: Ya, produk makan dan minuman, khususnya untuk sertifikat halal gratis UMKM ini. Nah, untuk
0: dokumen-dokumennya itu juga tidak perlu harus misalnya kita misalnya kan biasa urus apa-apa di sini itu kan harus ada fotokopi dan sebagainya, tidak perlu. Kita para pendamping itu cukup foto KTP aja, untuk nanti di daftarkan juga tidak ada perlu fotokopi apapun. Nanti daftarnya juga akan dicatat sendiri oleh para pendamping. Kalau memang para pendamping
3: merasa untuk ribet mendata sendiri, nanti akan ditanya langsung oleh para pendamping bahannya apa yang dipakai, gitu. Nah, dan juga yang menjadi titik concernnya itu adalah kalau misalnya para pelaku usaha ini menggunakan bahan daging. Nah, bahan daging misalnya seperti daging sapi. Nah, untuk di Kota Kupang sendiri itu rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal itu sejauh ini ada di Aldia, di Brussel, dan di NRB kalau tidak salah yang di Kuanino itu.
4: Yeah.
3: Nah itu mungkin bisa dipakai dan itu akan menjadi yang kita butuh dari saat proses sertifikasi halal itu adalah nota pembelian bukti atau nota pembelian pembelian daging dari tempat-tempat yang sudah bersertifikat halal seperti yang sudah saya sebutkan tadi begitu. Mungkin itu yang lebih ribetnya itu. Kalau misalnya yang pakai daging memang harus ada nota pembeliannya. Tapi kalau cuma kue, cuma nasi apa ya, telur atau apa sebagainya begitu, itu tidak perlu. Jadi yang nanti diperlukan untuk para pendamping itu adalah foto saat pendampingan itu di lokasi produksi atau di tempat usaha bersama pendamping dan bersama salah satu produknya saja begitu. Nanti produk-produknya juga difoto dan dikirimkan kepada para pendamping dan bahan-bahannya apa saja dan prosesnya mungkin dijelaskan secara singkat saja gitu.
4: Ibu Alia, sebenarnya banyak kemudahan. Kemudahannya adalah nanti sertifikasi halal ini akan berguna untuk usaha kita, kemajuan usaha kita ke depan. Kemudian kalau misalnya mengalami kendala-kendala, itu ada pendamping proses produk halal yang disediakan untuk bisa membantu sebenarnya di sana. Tapi mungkin kita perlu ini soal edukasi ya, mungkin Ibu Alia. Nah, untuk hal ini apa sebenarnya edukasi yang sudah dilakukan supaya bisa menambah dan target kuotanya itu bisa tercapai.
3: Iya, baik untuk edukasi kepada para pelaku usaha sejauh ini para pendamping yang ada di Kota Kupang khususnya itu biasanya mereka selalu datang ke tempat-tempat yang memang di situ tuh banyak pelaku usahanya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengumpulkan pelaku usaha di satu tempat gitu untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya karena itu juga dibutuhkan banyak tenaga dan mungkin para pelaku usaha juga akan merasa lebih berat. Jadi kita biasanya langsung datang ke tempat di mana ada pelaku usaha yang ramai di situ. Contohnya seperti Car Free Day yang ada di Kota Kupang, mungkin di Saboak, di Taman Nostalgia, atau misalnya kalau ada event atau ada pameran di mana, di situ nanti para pendamping biasanya datang ke situ untuk langsung diedukasi para pelaku usaha. Dan kalau misalnya ada yang langsung mau, itu bisa di saya langsung disertifikasi halal gitu. Nah biasanya juga edukasi-edukasi yang ada ya kita mulai dari sosial media juga begitu atau kita masuk ke dalam kalau di para ibu-ibu pengajian begitu kita masuk ke dalam situ untuk kita berikan edukasi.
4: Yeah.
3: Mungkin ada juga sosialisasi-sosialisasi yang sudah pernah kita lakukan bersama para Dinas Disperindak misalnya.
4: Pemerintah daerah juga punya andil ya, Ibu.
3: Juga punya andil terkait dengan edukasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal ini.
4: Iya, pelaku usaha bisa mengakses misalnya dengan mudah misalnya pelaku usaha di kepulauan-kepulauan atau daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur bisa mengakses layanan sertifikasi ini Kak. Dan kira-kira kalau mereka mengakses daerah-daerah mana saja yang kemudian ini menjadi daerah yang berpotensi untuk akses terhadap layanan produk halal ini besar begitu dan berpotensi besar untuk bisa mengakses layanan ini Bu?
3: Ya, baik untuk sebenarnya semua daerah tuh bisa untuk mengakses layanan ini. Memang asalkan memang ada pendamping proses produk halalnya di situ. Tapi untuk sejauh ini yang saya lihat berdasarkan data yang ada, daerah dengan aktivitas sertifikat halal yang cukup tinggi memang berada di wilayah dengan jumlah UMKM yang lebih banyak seperti Kota Kupang contohnya begitu. Dan beberapa kabupaten yang memang di sana tuh banyak kegiatan-kegiatan supaya ada event-event seperti Car Free Day dan sebagainya gitu. Kayak Manggarai Barat atau misalnya di Belu dan sebagainya begitu. Dan sementara untuk beberapa wilayah kepulauan atau daerah yang akses transportasinya masih terbatas dan di sana juga minim edukasi dan sebagainya, mungkin pendampingnya juga banyak yang sudah tidak aktif lagi dan belum ada lagi pendamping-pendamping yang baru yang aktif, itu memang memerlukan dorongan yang lebih besar. Contohnya saya contohkan seperti di Malaka, di Sabur, Rejua. Nah itu memang agak terhambat sedikit proses sertifikasi halalnya dan proses edukasinya juga mungkin kurang sampai kepada para pelaku usaha yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi ke depan kami memang ingin nanti dalam waktu dekat ini kami akan melakukan kembali pelatihan pendamping proses produk halal agar bisa diikutkan oleh semua teman-teman yang ada di daerah-daerah yang lain yang ada di NTT dan untuk bisa mempercepat ya proses sertifikat halal yang ada di NTT sendiri.
4: Iya, menarik tadi apa yang sampaikan Ibu Aulia bahwa orang-orang tidak harus dari Kementerian Agama, tapi siapa saja, iya, misalnya mungkin ibu-ibu pengajian atau juga mahasiswa yang dilatih untuk melakukan sertifikasi ini bisa. Nah, ini menarik bahwa mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk ikut di dalam pelatihan ini dan kemudian bisa menjadi orang yang akhirnya bisa menjadi pendamping proses produk halal ini. Silakan Ibu.
3: Baik, untuk persyaratannya sebenarnya sudah saya sebutkan sedikit ya di depan tadi bahwa yang pertama wajib beragama Islam karena harus mengetahui tentang kehalalan itu sendiri seperti apa dan untuk menjaga komitmen dari para pelaku usaha sendiri tentang sertifikat halal. Yeah. Yang kedua memiliki, ya pastinya sudah memiliki KTP ya, sudah di atas 17 tahun dan memiliki KTP dan memiliki nomor rekening dan ada beberapa lembaga pelatihan yang memang mewajib kan untuk memiliki NPWP. Cuma itu saja dan dan memang kalau misalnya sudah ikut pelatihan ya diikut dengan baik begitu dari biasanya itu ada 3 hari nah, nanti diberikan pretestnya, posttestnya begitu. Nah nanti setelah itu akan diberikan akun dari lembaganya. Nanti kalau sudah diberikan akun sudah bisa untuk mulai mendampingi para pelaku usaha dalam sertifikat halal.
4: Iya, peluang nih, peluang untuk bisa berbuat sesuatu bukan saja untuk diri sendiri, untuk misalnya mendapat pekerjaan, tetapi juga peluang untuk bisa menolong orang lain begitu ya. Benar. Ibu Aulia. Ibu Aulia, tapi untuk para pelaku UMKM begitu, ketika mereka ingin mendaftarkan diri, mungkin ada pertanyaan, apa sih keuntungan nyata yang nanti akan saya dapat kalau saya memperoleh sertifikat halal ini?
3: Ya, baik. Keuntungan nyata ya, yang pastinya akan diperoleh oleh para pelaku usaha jika sudah memperoleh sertifikat halal begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali keuntungannya karena sebenarnya saya mau sampaikan juga bahwa mulai Oktober 2026 itu sudah ada namanya wajib halal Oktober. Yeah. Jadi memang sebelumnya sudah pernah ada di tahun-tahun sebelumnya tapi diperpanjang lagi sampai akhirnya nanti di tahun ini di bulan Oktober ini para pelaku UMKM itu sebenarnya sudah wajib bersertifikat halal karena kita sudah punya undang-undangnya juga sudah ada aturannya. Jadi memang untuk kedepannya kita belum tahu ya untuk pelaku saya yang belum memiliki sertifikat itu akan bagaimana. Tapi untuk para pelaku usaha nanti yang sudah memiliki sertifikat halal pastinya banyak keuntungan yang bisa didapat yang pertama kepercayaan konsumen ya. Karena di Kota Kupang sendiri contohnya itu banyak sekali para pendatang yang akhirnya datang dari luar Kupang ya, yang mereka itu memang sudah terbiasa dari luar NTT sana kalau misalnya makan itu memang melihat apakah ini halal begitu dan itu diakuinya melalui sertifikat halal itu. Jadi mungkin untuk menambah kepercayaan konsumen yang berikut untuk para pelaku usaha yang rumahan itu misalnya biasa jualannya melalui online dan sebagainya itu bisa memasarkan produknya di minimarket, supermarket atau Alfamart, Indomart. Nah itu memang sekarang mereka hanya bisa menerima produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Nah pastinya untuk bisa lebih menambah pasarnya lagi dan keuntungan dan sebagainya begitu.
4: Iya. Adakah semacam pengawasan yang dilakukan oleh Ibu Aulia dan teman-teman terkait dengan produk yang bersertifikat halal ini dan mungkin evaluasinya secara berkala karena Oktober sudah dekat nih Ibu?
3: Iya benar. Nah untuk pengawasannya sendiri kita ada beberapa hal yang diawasi ya. Pertama itu dari produknya, dari pelaku usahanya sendiri dan lembaganya yang menaungi proses sertifikasi halal itu adalah beberapa objek-objek pengawasan begitu. Jadi pengawasan yang dilakukan ini nanti ada melalui ada mekanismenya pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal pastinya harus menjaga konsistensi penggunaan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan yang telah disertifikasi itu yang kita awasi dan penggunaan label halal. Karena kalau kita mau lihat di jalan itu sebenarnya banyak sekali pelaku usaha yang mereka itu sudah mencantumkan logo halal tapi sebenarnya mereka belum disertifikasi halal. Gitu. Nanti untuk para pendengar kalau misalnya melihat yang seperti itu, mungkin bisa ditanya apakah memang sudah punya sertifikat halal atau belum. Kalau yeah. memang sudah ada sertifikat halal, biasanya logonya itu ada nomor ID registrasi sertifikat halalnya. Okay. Kalau memang hanya logonya saja itu mungkin bisa ditanya gitu agar dipastikan ya.
4: Yeah. Iya, pesan dari Ibu Olia dan teman-teman kepada pelaku UMKM yang masih ragu untuk mengurus sertifikat halal ini, meskipun mereka sudah self-declare dan yeah. juga sudah tersedia secara gratis. Apa pesan dari Ibu Olia dan juga teman-teman dari Kemenag? Silakan.
3: Ya, baik. Sebenarnya para pelaku usaha ini yang mungkin bukan hanya belum mengetahui pentingnya sertifikat halal, mereka juga ragu-ragu dan takut sepertinya untuk mengurus-ngurusnya. Mungkin mereka juga punya trauma-trauma sendiri dalam mungkin memberikan KTP-nya atau meminta data-datanya. Mungkin mereka agak takut. Jadi mungkin untuk para pelaku usaha yang ada di luar sana, jika sudah mungkin mendengar ya tentang kewajiban sertifikat halal pada Oktober 2026, ya kita mengajak seluruh pelaku UMKM untuk tidak lagi menunda ya kesempatan memperoleh sertifikat halal yang secara gratis, karena sampai saat ini sebenarnya kuota yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada Provinsi NTT sendiri itu pertama di awal tahun 2026 itu sebanyak 20 ribuan. Yeah. Tetapi karena sejauh ini sudah masuk ke bulan ke-7 tapi tidak terserap dengan baik, yaitu masih hanya sekitar 3,5%, sehingga kuotanya diturunkan sedikit sampai sekarang menjadi 16.349 dan yang dipakai baru 581. Nah, masih banyak nih kuota yang ada. Nah, biasanya di penghujung-penghujung tahun itu ada penarikan kuota menjadi kuota nasional. Kalau sudah menjadi kuota nasional itu kita cepat-cepatan dengan para pelaku usaha yang ada di provinsi lain. Nah, itu biasanya mereka lebih cepat dan lebih banyak begitu. Nah, takutnya kita tidak punya lagi begitu kuotanya dan pelaku usaha akhirnya harus membayar dalam pengurusan sertifikat halal. Biasanya para pelaku usaha ini menghubungi kita atau para pendamping itu di saat mereka lagi butuhnya, misalnya pengusaha catering begitu yang mereka diperlukan sertifikat halal untuk masuk ke beberapa lembaga pemerintah. Kayak begitu mereka biasanya baru kita dihubungi begitu. Takutnya di saat diperlukan itu kuotanya sudah tidak ada lagi dan memang harus berbayar. Dan untung sekarang belum berbayar dan masih ada sertifikat halal gratis yang disubsidi oleh pemerintah. Mari para pelaku usaha untuk ini merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha begitu. Dan jangan khawatir atau jangan takut ya dengan prosesnya, karena akan didampingi oleh para pendamping proses produk halal yang pastinya mereka itu sudah diakui begitu, mereka sudah punya sertifikat pelatihan dan sebagainya. Mungkin kalau di luar pernah membuat jadi tidak percaya kepada orang karena dibohongi atau sebagainya, itu nanti kalau misalnya ada para pendamping yang ada yang mengaku bahwa dirinya pendamping itu bisa diminta mungkin ID.

0: banyak Ibu Aulia sudah berbagi informasi pagi hari ini. Nanti mungkin kita akan mengupdate menjelang bulan Oktober nanti informasi-informasi lain terkait dengan sertifikasi halal ini, Ibu Aulia ya.
1: Iya, baik.
0: Iya, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Ibu Aulia.
1: Selamat pagi, terima kasih.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update informasi cuaca untuk hari ini, dan untuk update informasi cuaca, Ibu Natalia dari BMKG Eltari bersiap untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini. Ibu Natalia, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, informasi cuaca kita hari ini di Nusa Tenggara Timur seperti apa selengkapnya? Silakan Ibu Natalia.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Senin 20 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal.

0: dengan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar dari 17 derajat hingga 32 derajat Celcius, dan suhu udara khusus di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar dari 16 derajat hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut ke selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Berikut kami sampaikan peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Natalia untuk informasinya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat pagi.
3: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Pendengar, selanjutnya kita gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
6: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini.